Rez FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang ketiga, masa lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, tajuk pagi ini dah pun saya buka ke semua platform digital Perlis FM. Okey, sudah pastinya tajuk pagi ini ialah kita ikut, kita tengok dekat laman sosial, dekat feed threads dan sebagainya kan. Cerita tentang seorang lelaki ni, dia post dekat feed threads. Dia kata yalah, dia tengah makan nasi goreng tau. Dia bagi tahu, dia kata kalau kata tak dapat nasi goreng pun, kalau kata bakal isterinya tu dapat dapat buat cok kodok dekat dia, setiap hari pun jadilah. Okey lah, bagi saya kenyataan yang ditulis dalam media sosial tu okey. Lepas tu rata-rata netizen memberikan pelbagai reaksi di komen. Okay, komen yang macam kira anak mak, lepas tu kalau belum sedia untuk berkahwin jangan berkahwin. Yang begitu juga dengan satu lagi sudut pula, dia kata kan apa salahnya kalau orang lelaki ni jadi anak mak, sebab tanggungjawabnya kepada mak dia kan, mak dia membesarkan dia, sedangkan isteri ni baru saja dikenali oleh dia. Jadi nak juga tanya pandangan hangpa kan, nak juga tahu komen ataupun kalau apa boleh kongsikan cerita-cerita tentang anak mak ni, salah ke lelaki jadi anak mak? Sebab dia macam satu dilema pula kan, dilema kahwin dengan anak mak ni. Okay, saya baca satu artikel, sebelum berkahwin boleh dikatakan semuanya indah, malah sesetengah sifat sebenar pasangan langsung tak dijangkakan. Bak kata orang sudah tidur sebental barulah segala kelemahan dan kekurangan tu orang tahu. Jadi dilema berkahwin dengan suami yang manja dengan ibunya atau digelar anak mak antara topik yang menjadi igawan ngeri buat sesetengah isteri. Tak semua lah, sesetengah isteri, dan ia seboleh-bolehnya mahu dielakkan. Namun kalau sudah jodoh, apa boleh dikata kan, dia sayang kat lelaki tu, dia sayang dengan situasi atau dia sayang dengan suasana semasa mereka bercinta dan sebagainya. Sebab itulah sampai ke jenjang berlami. Tapi lepas dah kahwin, berbeza pula cerita dia. Okey, terima pasangan seadanya dan cubalah untuk mencari jalan supaya anda berdua boleh mencapai kata sepakat dalam kebanyakan perkara, terutama apabila membabitkan hubungan dengan mentua. Okey, baik pun anda suami, kedua-duanya perlulah memainkan peranan dalam memastikan rumah tangga harmoni, saling hormat menghormati dan mencari jalan agar tidak melukakan pasangan dalam segala bentuk. Okey, itu dalam satu konteks. Jadi pagi ni saya nak tahu pendapat hampa semua ataupun cerita hampa tentang mungkin ada pasangan yang pernah singgah dalam kehidupan anda kan, sebelum ini pernah menjadi anak mak ataupun suami anda masih lagi menjadi anak mak sekarang ni. Okay, tak ada masalah kalau hampa nak komen dengan saya, nak cerita kan situasi kalau hampa tengok daripada satu sudut lagi, kata okay apa dia anak mak kan, sebab dia boleh hormat orang tua dia, apatah lagi dia boleh hormat isterinya sendiri kan. Okay, kesemua platform kita Perlis FM, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan juga boleh follow track saya dekat Walmart Ryan. Dekat sana boleh komen tentang tajuk kita pagi ni, salah ke lelaki anak mak.

Boleh saya faham serasi denganku. Selamat pagi. Okey, tajuk kita pagi ni, salah ke lelaki anak mak? Okey, bos boleh komen dekat ke semua platform digital Perlis FM. Okey, saya dah baca juga tadi kan intro untuk topik kita pagi ni. Jadi saya nak teruslah dengan komen-komen yang saya terima dekat laman sosial Perlis FM ni. Boleh no, jom kita singgah-singgah set. Kita tengok set apa yang hampa komen dekat sana. Okey, kita ada sahabat kita yang sudah pastinya antarkan kiriman pertama. Hari ini kita ada Aimi Syakira. Assalamualaikum Mijay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah pun orang lelaki nak jadi anak mak, okay? Tapi kena tahu limit lah lepas kahwin. Ni sikit-sikit mak, okay? Sikit-sikit mak. Ni orang kata tak putih susu lagi. Ni yang macam viral dekat threads tu kan. Okay, kita ada Mozani Rizwan, sahabat saya. Dah selamat sampai di Bumi Maran. Jauh juga tu daripada rumah dia pergi ke tempat kerja. Okay, dia kata lebih kurang daripada sini pergi Lost Town juga. Hari-hari berulang kan. Okay, Mozani Rizwan kata, mana salah? Siapa kata salah? Kang ada saya view kang. Baik-baiklah sebagai anak lelaki ni, kita memang tak salah kan kita kan. Okey, Nur Ain Ismail. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada saya, jadi anak mak bukan satu masalah. Yang jadi masalah bila terlalu bergantung pada ibu, sampai keputusan yang dibuat dalam hubungan pun lebih dipengaruhi oleh ibu daripada pasangan sendiri. Jadi bila dah berumah tangga, kena pandai letak batas dan seimbangkan tanggungjawab sebagai anak serta pasangan. Baik, itu tiga komen terawal yang saya bacakan di Perlis FM. Okay? Kalau apa nak komen lagi, boleh terus saja dengan saya ke semua platform digital Perlis FM. Saya juga live dekat TikTok Perlis FM pagi ini.

Kelas FM Serasi dengan ku, selamat pagi. Jadi ciri-ciri anak mak ni, kalau saya tengok dekat artikel ni, ada yang positif, ada yang negatif katanya lah. Okay, ciri-ciri anak mak positif dan juga negatif. Penyayang dan beradab, anak mak biasanya sangat menghormati dan menyayangi ibunya, apatah lagi orang tua dan juga isterinya. Sentiasa ambil berat telefon tiap hari, kadang-kadang dia tanya makan ke belum, manja tapi penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, bertanggungjawab terhadap keluarga. Dia tak pernah lupa jasa ibunya. Kalau berjaya, ibu yang pertama digembirakan. Kalau susah, ibu juga tempat dia mengadu. Takkan nak bersama dengan ibu ketika dia susah saja, tetapi ketika dia senang, dia lupakan ibunya. Okay, itu dua yang saya kongsikan dulu sebelum saya baca komen-komennya. Okay, kita ada Rohani Keria. Ui, dia kata, garangnya isteri, dia kata kan, kalau kita tak bagi dekat dengan ibunya. Itu kita Rohani Keria. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Rain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dia kata, anak manja sayang mak, bini pula cemburu, tak mau buat cucuk kodok. Okey. Terima kasih Pak Su Omar. Kita ada lagi dekat live pagi ni, kita ada Sharifah Suhada dari Sarawak. Terima kasih sahabat saya. Dia kata, tak jugalah, ada sebab kenapa bini tak nak laki jadi anak mak. Sebab apa? Sebab hal-hal peribadi suami isteri. Dia tak nak mak, dia tak nak mak dia masuk campur. Takut salah, yang salah pun akan betul. Bila mak cakap apa-apa benda tu salah sebenarnya kan, dia kata lah. Tapi dibetulkan. Sebab apa? Sebab mak yang cakap kan, dia cakap isteri tak nak dengar lah. Itu kata Dino B lah. Kita ada Pak Cup Langkawi. Apa nak salahnya? Pak Cup kata, itu yang terbaik. Kalau anak lelaki yang baru beristeri, jangan terlalu manja sangat dengan mak, nanti dapat cerita lain pula. Cerita apa saya tak pastilah. Pak Cuk pun tulis tau. Tapi Pak Cuk tambah lagi tadi ni, bukan senang isteri nak terima kasih sayang, berkongsi kasih sayang walaupun dengan mak. Kita ada Nur Fahriah. Dia kata, nasihat mak jalan, bini belum tentu jalan lagi. Itu antara komen yang diterima lah. Okay, dia kata, tak salah juga, tapi berpada-pada sama. Kalau tak ada bini lagi, tak apalah duduk bawah ketiak mak. Dia kata, ada bini kena ubah dah perangai tu. Hati bini pun perlu dijaga. Okey, itu kata Nur Fahriah. Terima kasih atas komennya. Kita ada Aron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aron. Aron, cerita tentang apa ini Aron? Komen tentang apa? Tentang tajuk kita pagi ni. Aron kata, apa tak sana ni? Aron kata, sana. Nak kena naik sikit. Aron punya, Aron kata, salah. Salah kalau manja sangat. Itu kata Aron. Okey Aron, terima kasih kerana sudi singkat-singkat komen dengan saya. Kita ada juga MZ tambah kata, kalau kami balik cuti, apa lagi mestilah nak makan masakan mak kami. Pasal apa? Kami suka mak kami. Betul, siapa yang tak suka mak kan. Dino B kata, boleh jadi anak mak, tapi kena jaga hati isteri juga. Ada masanya kena faham, jangan sikit-sikit. Baik, itu antara komen-komen yang saya terima. Terima kasih banyak-banyak. Lontarkan pandangan dan juga komen anda. Saya tunggu lagi komen anda dekat semua platform digital Perdis FM. Perdis FM, serasi denganku.

Kelas FM Serasi dengan ku 8.34 minit pagi. Saya DJ Rahim, teman anda pagi ini. Okey, jom kita tengok lagi ciri-ciri anak mak positif dan juga negatif. Tadi saya dah kongsikan dua. Ni saya kongsikan lagi. Okey, yang ketiga, setia dan juga lembut hati. Anak mak ni susah nak marah lama-lama. Cepat lembut hati. Bila nasihat mak menyentuh hati dia, selalu fikir dan juga faham dengan perasaan orang lain. Okey, nombor empat, pandai jaga hati orang tua. Itulah bila kita bercinta dulu, kita selalu tengok orang lelaki tu. Kalau dia kata dia pandai hormat orang tua dia, kita tengok dia pandai hormat mak dia, ayah dia, kita rasa berkenan, kita rasa jatuh cinta dengan dia kan. Kita rasa dia ni okey lah untuk dijadikan suami, sebab dia tak pandai nak tinggi suara, apatah lagi membantah. Dia tahu reda. Mak itu kunci dan keberkatan hidupnya. Okey, itu dua yang saya boleh kongsikan. Okey, saya baca lagi tajuk kita hari ini untuk anda semua komen. Okey, lelaki anak mak salah ke? Rohani Karya tadi saya dah baca. Kita ada siapa lagi sekejap, kita tengok dekat okey, dekat sini. Pak Cop Langkawi, Pak Cop tambah lagi. Bukan senang isteri nak kongsi kasih sayang. Mak Dad kata tak ada masalah nak jadi anak manja, tapi kena tahu tanggungjawab, dia kata. Ok, MZ, dia kata ada kes sebenarnya ni. Sama juga, ada juga bini dengar cakap mak sampai bergaduh. Kisah yang benar terjadi. Pernah ambil kes ni sampai gaduh ni. Asyik ni. Kak Kam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Kak Kam. Baru lepas sarapan dia kata. Ok, Kak Kam pun ada juga lontarkan pandangannya dengan saya pagi ni. Saya nak tengok mana dia Kak Kam. Kak Kam kat atas tadi nak cari. Dia banyak sangat menulis ni. Kak Kam kata tak apalah Kak Kam, Kak Kam tulis link sekejap saya baca lagi. Laju sangat. Ok, Rasmah Saad dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Anak lelaki bongsu tak kahwin lagi, dia tak manja pada mak semuanya. Mak betul lah kan, dia nak cari siapa lagi? Tambah lagi dia tak kahwin, memang cari mak dia je lah kan. Kita ada lovely breaky pagi ni. Salah lah, sanggup ke berlaki anak mak? Lovely kata macam tu. Betul, memang marah ni kan. Aron Ali kata, perempuan mana pernah salah? Hazana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kasih ibu membawa ke syurga. Apa pun dalam hidup mesti ada kesefahaman. Tak salah jadi anak manja. Itu komen Pak Cik Mael Kuala Kedah. Terima kasih Pak Cik komen dengan saya pagi ni. Okey, Kak Kam ya. Ni Kak Kam tulis tadi ni. Jumpa dah. Kak Kam kata sebagai mak ni kena jaga juga perasaan menantu

kan, ikutlah masing-masing. Maksudnya macam okey, ada yang tak okey ke, macam mana kan, sebab nak kahwin. Sebab kadang-kadang perempuan tu rasa, eh kenapa nak tanya mak kan, dapat restu okey lah. Kalau tanya mak, mak saya tak suka, tak berkenan nak, tak berkenan, tak menikah lah kita. Padahal kita ni dah sama-sama okey ni, kita ni dah sama-sama saling sayang menyayang. Bak kata lagu Datuk Jamal Abdullah dan juga Allah Ya Rahmah Siti Sarah kan, dalam lagu tu. Okey, nak bercuti pun kena tanya mak dulu. Mak, nak bercuti ni mak, mak pergi sini okey tak mak, pergi sini tu okey tak mak kan. Kalau mak tak suka, terus batal atau bantah walau keputusan itu penting dalam hidup dia. Sebagai contoh, okey, dia nak bawa keluarga dia jalan-jalan ni kan, buat keluarga jalan ni, contoh dia nak pergi Langkawi, dia tanya mak dia, mak cik nak pergi Langkawi ni, mak kata hantar saya nak pergi lah, dia kata kan. Adalah sekian-sekian mak dia punya alasan. Jadi bila tak pergi tu, isteri pula dah siap sedia dah, dah beli pekakai-pekakai apa, alatan-alatan apa tu, mainan anak-anak nak pergi main pasir apa semua, dah beli baju mandi apa semua kat anak semua, tak pergi tiba-tiba dia tak jadi pergi pasal mak tak bagi pergi. Mungkin orang perempuan ni ada rasa, adalah makan hati lah kan. Okey, yang kedua yang boleh kongsikan adalah cepat termakan hasutan mak. Ditulis kat sini ya. Kadang-kadang isteri cakap betul. Oh, ni macam Fia cakap tadi ni. Tapi sebab mak tak setuju, dia terus salahkan isteri dia. Dia kata, sayang kan ni? Ni semua salah sayang. Tadi dia okey. Lepas tu tiba-tiba bila mak dia cakap tu, oh ni sayang kan ni kan? Hidupnya berpandukan emosi mak, bukan logik diri sendiri. Apa saja bila tanya mak dia, mak dia bagi pandangan, dia rasa keputusan itu lebih betul. Itu dua yang saya boleh kongsikan dengan saya pagi ni. Okey, saya singgah-singgah sekejap dekat thread salah ke lelaki anak mak ni. Kita ada Aimi underscore 2802. Kita salah kalau sikit-sikit mak. Dah kahwin pun still lagi nak tanya pendapat mak. Baik tak payah kahwin kalau rasa perlukan mak lagi. Apa guna ada isteri kalau nak tanya pendapat? Oh, dan luah. Okey, okey, okey. Kita ada juga Venom with Honey. Wow, racun dengan madu eh. Anak mak tak apa. Jangan anak ikan kan. By the way, siapa yang cakap salah tu? Meh nombor mak dia. Okay, kita ada Huge FDRVK. Salah cari mak untuk anak. Rizal underscore Ridwan, dia kata lahir dari rahim mak kan. Itu persoalan yang senang untuk dijawab lah. Memang iyalah, jarang kita lahir daripada bapak kan. Bukan jarang lah, tak pernah lagi lah. Okey, boleh komen dengan saya. Salah ke lelaki anak mak? Terus layan Perlis FM. Selasi dengan kita.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi dengan tajuk kita, salah ke lelaki ni jadi anak mak? Okay, dilema kahwin dengan anak mak. Tadi saya dah kongsikan yang positif, negatif dua. Saya tambah lagi. Okay, kurang berdikari dan tiada pendirian. Bila terlalu bergantung pada mak, dia hilang kemampuan untuk buat keputusan sendiri. Dalam rumah tangga, dia tak mampu untuk menjadi pemimpin. Okay, seterusnya, mak lebih utama dari pasangan. Apa-apa mak nombor satu. Isteri rasa terpinggir sebab dia lebih pentingkan mak dalam semua perkara walaupun dalam hal rumah tangga. Okey, yang satu lagi perkongsiannya adalah suka bandingkan pasangan dengan mak. Okey, mak aku pun boleh masak macam ni. Mak aku dulu tak pernah macam ni. Itu kata-kata kecil yang boleh mengguris perasaan dan juga menyakitkan hati pasangan. Kasih sayang bukan tentang siapa yang lebih disayangi, tapi bagaimana kita mampu untuk berlaku adil tanpa melukakan hati sesiapa. Tu baru seorang. Nak jugalah saya tambah kan, baru seorang. Kadang-kadang ada jugalah sahabat-sahabat, tuan-tuan yang mungkin yalah, kita berbalik pada tajuk minggu lepas, nak tambah kuota, nak kahwin dua, nak kahwin tiga, nak kahwin empat sebagainya kan. Jadi dia kena berurusan dengan empat mentua, empat kepala dan sebagainya. Okey, kita ada Puteri Indra Kaingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebagai manusia tiada yang sempurna. Suhada kata, pernah terjadi, belum kahwin lagi semua apa-apa mak itu, mak ini, nak kena minta izin mak, nak keluar dengan orang. Dia kata okay, Alon ada satu kisah yang dia nak kongsikan. Okay, cerita dia tentang kawan dia sendiri. Dia kata, anak kawan saya tu, dia dah rancang nak bagi nama apa dekat anak dia. Depa dua lelaki bini dah kira-kira dah baca macam-macam lah, baca buku dah, tengok nama di sebalik itu, nama ni bagus, nama ni baik. Tiba-tiba bila dia macam pitching lah, dia ada pitching, dia habak kat mak. Ayah dia kata, dia habak kat mak dia lah, mak cik nak buat nama anak cik ni. Mak dia tak setuju. Dan mak dia ada cadangan nama lain. Dan sebagai anak mak ni, suami mengikut kehendak ataupun nama yang diberikan oleh inilah maknya tersebut. Jadi isteri ni makan hati lah, kata bang, kita dah berbulan-bulan lamanya ni bincang nak letak nama apa. Kan, kalau macam tu baik tak payah tanya saya, baik tanya mak terus saja. Dalam keadaan macam tu kan, kita nampak remeh, tapi perkara ini berlaku dalam realiti kehidupan kita. Cudah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, apa cerita pagi ni baru masuk? Okay, cerita pagi ni tentang salah ke lelaki jadi anak mak. Ai kata, tak salah, tapi jangan keterlaluan. Lelaki kena bijak buat keputusan sendiri. Itu kata Ai. Kak Kam, tak salah lelaki anak mak, tapi berpada-pada, kesian juga dekat isteri. Okay, Abang Amir, terima kasih singgah dengan saya pagi ni. Sepih Razak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Susah tau, anak mak, cucu tok. Dia kata, Allah sajalah yang tahu. Ai kata, pasangan planning nak letak nama rare sikit, sekali mak dia bagi nama lain. Kan, sayang mak tak salah, tapi bila dah kahwin, kamu ada dua mak, dua-dua nak kena jaga. Tak tahan kan, kena masuk ward pula, kata dia. Terima kasih Ai yang kongsikan pengalaman Ai dengan saya pagi ini.

Pagi Sifat Bersurasi dengan ku, selamat pagi. Okey, talk set terakhir ni untuk jam yang ketiga tentang tajuk kita, salah ke lelaki jadi anak mak. Kita ada Rosita Anas, selamat pagi dari Padang Besar. Cuaca hujan dekat sini, itu laporannya. Abang NDK singgah sekejap dekat Kuala Kedah, lepas itu baru sampai Perlis. Baik, terima kasih Abang NDK. Saya tengok saat lagi sikit lagi ni Tuan Haikal kata memanglah anak mak, takkan anak kucing pula. Kan? Kak Cik dia kata, ha, awet cik pasal apa kalau jadi anak mak ni kan. Mak cool, terima kasih mak cool. Mak cool, mak cool, kawanku. Mak cool ni kata bahaya kalau nak komen lebih. Ha, kang kena kecam dengan geng feminis, dia kata kan. On best, dasar. Dasar apa? Kita ni bukan anak mak saja tapi anak abah pun. Kak Ngang Izan kata. Okey, satu lagi ni sebab saya baca ni sebelum sebelum apa ni? Sebelum kita dengarkan berita. Tak salah sebab aku pun anak mak bapa. If ada orang persoal, cakap je kau bukan anak mak bapa. Habis anak siapa? Anak kumbang ke? Itu kata Muhammad As _03. Okey. Jadi walau apa pun yang kita lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Okey, kita atan kita sudah pastinya mungkin untuk ibu kita, kunci syurga kita, tapi sepadan ketaatan kita tu dan keseimbangan selepas berkahwin, jangan lupalah tanggungjawab kita sebagai suami kepada ibu dan juga isteri kita. Okey, insyaAllah 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu, insyaAllah saat lagi ni info denggi dan juga laporan sukan Malaysia yang ke-22. Perlis FM, serasi denganku. Basic.

Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakadah, peruntukan mandah, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pemandu spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan kemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terima kasih Fan, selamat dengan aku. Selamat pagi. Baik, info denggi sekarang ini bersama dengan sahabat saya dari Unit Kalam Vektor, Pak Ku di talian. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Ku. Yeah. Tengok cuaca ni tak menentu jugalah macam biasalah. Yeah, tiap-tiap okay. Minggu no, pagi tak set hujan.
1: Hujan juga.
0: Hujan juga. Tu sahabat-sahabat dekat Padang Besar pun habaq kat saya, dia kata sana hujan agak lebat juga. Lepas tu satgi main petang tengah hari ke kan, dia hangat.
1: Sungguh-sungguh.
0: Kan? Okey, jadi tadilah kau berselit sikit kan pasal El Nino. El Nino pun saya tengok ada satu satu point ya. Dia tulis apa tau? Aku tahu. Dia tulis bila kata ada El Nino ni, dia boleh bilang pasal cuaca apa semua. Lepas tu kan satu titik kecil kat bawah tu saya baca, dia kata risiko untuk nyamuk Aedes membiak. Oh, nampak.
1: Betul.
0: Dia tajuk besar El Nino, tapi pihak kecil-kecil-kecil bila baca, saya baca sini, uish, ada pasal Aedes ni sebab dia ada hubungan dengan cuaca. Jadi, minggu ni dia perlih lagu mana cerita dia Pak Kus?
1: Okey, baik. Okey, terima kasih DJ Ryan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera lah kepada semua pendengar Play FM. No? Untuk makluman pendengar, berdasarkan laporan situasi kes demam denggi untuk minggu epik yang ke-32 tahun 2026, iaitu sehingga 16 Ogos lah, no? Okay. Sebanyak 7 kes demam denggi telah dilaporkan negeri Perlis.
0: No?
1: Jumlah ini menunjukkan peningkatan pula lah. Sebanyak 4 kes kalau kita nak bandingkan dengan minggu sebelumnya tu.
0: 3 kan?
1: Hanya 3. Ya. Peningkatan 4 kes lah. Sebelum tu 3 saja. No? Jadi minggu ni dia naik balik 7 kes.
0: Naik balik, no?
1: Yang 7 kes yang maklumkan tadi ni, no? 7 kes tu kita duk ada di Kampung Sungai Siput, no? Kampung Sungai Siput ni saja duk ada 5 kes denggi lah kat situ, no? Dan merupakan wabak baru di situ lah untuk Kampung Sungai Siput ni, no? Kampung Sungai Siput ni terletak di mungkin Kuala Palih lah, di Kuala Palih, no? Kita ada satu kes di Jalan Alok Sena, no? Dan satu kes di Kampung Tanah Baru Kuala Palih lah. Okey, nah, jadi secara kumulatifnya sehingga minggu yang ke-32 ni sebanyak 169 kes telah dilaporkan di negeri Perlis lah. Kalau nak bandingkan dengan tahun lepas pada waktu yang sama, peningkatan lah sebanyak 200% lebih. Tahun ni memang kita amat risau, betul-betul risau lah untuk tahun ni lah, untuk denggi ni. Dan dalam tempoh yang sama terdapat 5 lokaliti wabak lah yang dilaporkan melibatkan beberapa kawasan negeri Perlis. Antara lokalitinya ialah di Kampung Sungai Siput, Taman Kuala Perlis, Taman Aman Fasa 3, Blok B Fekra Lubuk Sirih, Kampung Tanah Baru dan Jalan Alok Sena lah. Sembungan pada itu, kami daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis ni sentiasa lah melaksanakan tindakan kawalan dan pencegahan seperti pemeriksaan tempat pemusnahan tempat pembiakan nyamuk, semburan kabus dan aktiviti kawalan lawa lah di lokaliti yang terlibat lah. Namun begitu, usaha baterai denggi ni tak bolehlah bergantung kepada sajalah kepada pihak kesihatan. Peranan masyarakat tu, masyarakat tu amat penting lah untuk memastikan tak ada tempat pembiakan nyamuk Aedes lah di kawasan kediaman masing-masing lah. Tu poin yang penting lah. Macam Ryan sebut tadi ni, La Nino ni memang antara faktor yang ni memang lah sekarang kita tengok hujan, lepas tu dia panas, waktu memang nyamuk memang suka sangat lah.
0: Untuk
1: ni, betul, bagi kesan yang amat-amat ni lah. Jadilah kami serulah kepada semua pendengar Play PN ini supaya meluangkan masa kurang-kurangnya 10 minit saja. Setiap minggu untuk paksa kawasan dalam dan luar rumah. Kita tak kena paksa rumah orang pun. Buat area rumah kita sendiri. Itulah kita nak pastikan sama-sama lah kita jaga. Sebab kita minggu satu lagi nak cuti sekolah
0: pula. Satu lagi noh.
1: Satu lagi. Kita tengok kan di negeri lain, contoh macam KL, Melaka, Johor, memang peningkatan dia tak turun langsung lah untuk denggi ni.
0: Meningkat juga.
1: Meningkat, memang meningkat agak tinggi lah sampai boleh dikatakan sehari tu berpuluh-puluh kes satu-satu lokaliti tu. Di sana tu lah. Kita takut bila ada pergerakan masa cuti sekolah ni, jadi minta lah pendengar-pendengar Play FM untuk pastikan lah tak ada lah ayak bertakung lah di dalam ataupun di sekitar rumah lah. Kalau ada ayak bertakung tu, letakkan ubat pembunuh intik-intik tu ataupun masa nak cuci tu brush sekali dia punya permukaan bekas tu supaya tak ada telok lah kat situ. Kami minta yang tu sajalah.
2: Baik, itulah perkongsiannya kan. Ada peningkatan tetapi kita masih lagi ada boleh melakukan kerja-kerja pembersihan untuk elakkan daripada denggi ni kan. Dia sebab benda ni dia benda rutin, dia benda berkala, bukan kata benda bermusim. Bukan kata kita gotong royong, okey, kata ada gotong royong ke? Ada gotong royong dah tahun lepas. Tunggu tahun ni pula buat sekali pula. Tak, bukan lagu tu bagus kan. Dia berkala.
1: Ya, dia berkala. Saya nyamuk pula dalam 5-6 hari tu dia akan jadi dia telok tu bila ni menetas 5-6 hari saja dia akan boleh ni dia.
2: Betul. Dia kita dia macam dia. Kita kena ingat dia kata kita jadi rutin lah, macam kita basuh kereta, bau semua tu kan. Macam dia bukan kata sebab yalah kita mungkin bila macam oh dah gotong royong hari tu bila? Okey, bila lepas. Dia tak ada. Dia bila ni dia kena kerap kan, macam kadang-kadang seminggu sekali kali pun okey lah kan. Kalau kita nak cepat sikit 3 hari sekali ke lagu tu kan. Ya, sebab tempoh masa cepat kuabak tak tempoh masa untuk nyamuk Aedes ni membiak tu dalam masa 3 hari gitu kan.
1: Betul.
2: Okey. Baik, terima kasih Pak Ku atas info denggi minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita sembang lagi pasal info denggi ni nah.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Terima kasih sama-sama. Baik, itu dia sahabat saya Pak Ku dari Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan wabak dan kes demam denggi di Perlis nak ikut kata naik hampir 200%. Dan minggu ini ada 7 kes, peningkatan sebanyak 4 kes, ada 169 kes tertakat bulan ni, mulai pada awal tahun itulah. Nah.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, nak tanyalah, Ustaz. Dalam surah Al-Fatihah ni, selalu kita minta jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah law ni pun kita berada di jalan yang sebenar-benarnya, Ustaz? Pasal apa ni, Ustaz? Habak, Ustaz?
4: Pertama sekali, kita tak tahu bagaimana penghujung hayat kita. Tak ada siapa pun tahu bahawasanya kita akan mati dalam keadaan seorang Muslim dan mukmin ataupun sebaliknya. Pernah ada satu kisah terjadi pada zaman terdahulu. Kisah ni Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lain letakkan dalam kitab mereka. Iaitu ada seorang muazzin. Zaman orang sebut Bilal lah. Muazzin ini, dia akan azan tiap-tiap hari pada zaman itu. Di atas menara ataupun atas bumbung. Bukan kat bawah ke apa. Zaman sekarang ada mikrofon, ada speaker. Zaman dulu tak ada. Jadi bila dia naik ke tempat tinggi, pada satu hari, dia ada nampak seorang wanita kat bawah. Di dalam rumah dia. Maksudnya rumah perempuan tu lah. Dia nampak ada seorang wanita. Bila mana dia tengok wanita tersebut, dia tertarik. Maka dipendekkan cerita, dia terus pergi ke rumah orang tu. Bila dia pergi, wanita tu pun tanya, "Masya'nuka, kau mai sini nak buat apa?" Laki ni bersebut, "Aku nak engkau lah, maksudnya aku suka kat engkau." Dipendekkan cerita, dia berminat nak kahwin dengan wanita itu. Tapi masalahnya, wanita tu pun sebut, dia kata, "Anta Muslim wa ana Nasraniyah." Engkau Muslim, aku Nasrani. Mana boleh kahwin, beza agama. Maksud dalam keadaan yang mana bapak dia tak bagi. Bapak perempuan ni tak izinkan mereka kahwin kalau beza agama. Last kali laki ni kata apa? "Aku akan keluar agama aku dan masuk agama engkau untuk kahwin." Dia sebut begitu. Last kali mereka pun berkahwin. Yang mana yang menyedihkan, hari perkahwinan mereka apa terjadi? Pada hari perkahwinan itu bukan waktu malam. Maksudnya kejadian yang kita sebut ni bukan waktu malam, waktu siang. Pada hari perkahwinan itu, laki ni naik ke tempat yang tinggi, naik atas bumbung. Ditakdirkan oleh Allah, dia terjatuh dan meninggal dunia. Fala huwa bidinihi wala huwa biha. Agama dia hilang, wanita tu pun dia tak dapat. Dia meninggal dunia pada hari yang sama yang dia berkahwin. Jadi nak menunjukkan bahawasanya, walaupun dia ini kuat ke masjid, beribadah, muazzin lagi, tapi disebabkan seorang wanita, menyebabkan agamanya hilang, dan juga menyebabkan apa? Wanita dia kahwin tu pun tak dapat. Dua-dua tak dapat. Jadi sebab itulah kita meminta jalan yang lurus tiap-tiap hari di dalam solat kita. Kerana kita tidak tahu apa hujung hayat akhir kita yang akan berlaku ke atas diri kita ini.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lompok sampai podium.
1: Perlis FM serasi dengan kebaik seperti biasa. Laporan Sukan Malaysia ke-22 bersama dengan sahabat-sahabat saya yang berada di lapangan. Mereka berada di Selangor sekarang ini bersama dengan saya Amrul Syafiq, Muhammad Syah Hashim dan juga bersama dengan pegawai teknikal yang berada di sana. Dan di talian sekarang ini bersama dengan Syafiq. Assalamualaikum Syafiq.
2: Waalaikumsalam Ryan. Apa khabar? Sihat kah?
1: Alhamdulillah. Rindu boleh tak? Ha? Rindu boleh tak?
2: Rindu boleh lah. Ryan.
1: Ya.
2: Jangan tanya rindu boleh kah. Dia bukan rindu boleh sebenarnya.
1: Dah, saya tanya tu di sebaliknya
2: dia tu. Ya, kau mana pun nak kenal juga anak. Dengar kata boleh tengah hujan lah, betul ke Ryan?
1: Betul. Pagi ni boleh hujan. Sana hangat ke?
2: Hangat lah. Ini ya, tak ada lah hangat sangat pagi-pagi tu. Tapi nak kata cerah tu, duk nampak gaya tu sampai ke petang lah ni.
1: Baik. Okey. Hari ni seperti biasa, kita nak tahu juga maklumat terkini tentang kontinjen Perlis yang berada dalam edisi Sukan Malaysia ke-22 di Selangor untuk tahun 2026. Silakan Syafiq.
2: Okey. S juga tapi bukan Syafiq, Syah.
1: Oh, Muhammad Syah. Okey, silakan Muhammad Syah.
2: Ya. Okey, berita gembira kita nak kongsikan bersama.
1: Okey. Yeah.
2: Kita baru saja menuai emas yang ke-8.
1: Ya. Yeah. Menang yang ke-8 eh?
2: Yang ke-8 menerusi pencak silat.
1: Alhamdulillah. Sekarang ni Muhammad Syah, law ni.
2: Ya.
3: Baru saja selesai.
2: Dalam acara pencak silat, ingat sudah pun berada dalam genggaman. Sama ada emas ataupun perak. Kerana 4 pesilat Perlis berjaya ke peringkat akhir.
1: Alhamdulillah. Maknanya pingat satu dah emas, berada.
2: Ya, satu emas telah pun kita tuai menerusi pesilat putri kelas A.
1: Okey.
2: Yang mana beliau telah menewaskan pesilat daripada Negeri Pahang.
1: Wow. Hebat.
2: Dengan kiraan mata 62-32. Perlis mempunyai mata 62 dan pesilat 32.
1: Wow, dahsyat. Itu dalam silat lah, kita dah pun menuai 2 pingat lah untuk Negeri Perlis.
2: Ya, untuk edisi. Dan 3 lagi akan disumbangkan juga menerusi acara pencak silat. Kerana 4 pesilat kita berjaya ke akhir. Dan apa yang kita harapkan, semoga kilauannya akan kepada kilauan emas, bukan perak.
1: Betul.
2: Perak sudah pasti berada dalam genggaman. Tetapi apa yang kita harapkan dalam empat acara ini, kita mengharapkan kilauan emas.
1: Baik. Jadi tak salah lah tempat Muhammad Syah dan juga Syed Mur Syafiq 7 pagi ini mereka di Uniten Bangi. Jadi itu antara salah satu prospek emas hari ini. Ya. Walaupun perak sudah pun mungkin berada dalam genggaman kontinjen Perlis. Mungkin ada prospek-prospek lain, perlawanan-perlawanan yang akan diberi tumpuan oleh kalian berdua pagi ini.
2: Angkat berat.
1: Okey.
2: Ya.
1: Okey.
2: Beberapa lagi banyak lagi acara-acara peringkat super akhir dan juga separuh akhir langsung melibatkan atlet-atlet Perlis. Untuk sebagai lagi acara-acara yang melibatkan atlet-atlet Perlis, kita bersama dengan Syafiq. Silakan.
1: Baik.
3: Macam yang Syah pun dah kongsikan tadi, kita pun sekarang ni dah masuk hari yang ke-5 bagi temasya Sukma edisi ke-22 dan pencak silat yang macam dikongsikan juga, 4 atlet kita berjaya ke peringkat akhir. Dan selain itu, kita juga bakal saksikan beberapa acara sukan lagi yang berlangsung hari ini, antaranya olahraga balik tumpul besi lelaki peringkat akhir yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia. Dan untuk pasukan tenis, kontinjen Perlis berjaya mara ke separuh akhir yang berlangsung lebih kurang jam 10 nanti di Kompleks Sukan Kelana Jaya. Dan begitu juga untuk pusingan akhir tempen bowling Pergu Campuran di mana sedang berlangsung sekarang ni di Sunway Megales. Dan pastinya pelayaran yang kita nantikan juga di pusat latihan perahu layar Batu Laut, di mana sedang berlangsungnya untuk pusingan keempat. Dan di mana yang dah pun dikongsikan juga oleh Muhammad Shah Hashim tadi untuk acara angkat berat yang akan berlangsung sekitar jam 10 nanti di Dewan Seri Cempaka MPKJ, di mana atlet kita yang mewakili untuk kategori 88 kilogram lelaki, iaitu Muhammad Akif, yang menjangkakan juga emas pingat daripada Muhammad Akif ni. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa pun kita akan kongsikan terus. Kita harapkan untuk atlet negeri Perlis dapat menghadiahkan beberapa lagi pingat yang dipertandingkanlah hari ini bagi sukan-sukan di hari yang kelima. Dan apapun, kita nak kongsikan juga sebelum tu kedudukan semasa bagi Temasya Sukma edisi ke-22, yang di mana Perlis kalau nak ikutkan bakal melonjak ke tempat yang ke-9 dengan kutipan pingat sebanyak 19 pingat, iaitu 8 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa. Dan untuk tuan rumah masih lagi kekal mendominasi kedudukan sekarang ni dengan pungutan sebanyak 63 pingat, diikuti Johor dengan 52 pingat di tempat yang kedua, dan juga Terengganu sebanyak 51 pingat di tempat yang ketiga. Apapun, dari semasa ke semasa kitanya akan pasti terus laporkanlah laporan harian bagi Sukma edisi ke-22. Dan nanti jam 3.05 minit petang pula kita akan kongsikan perkembangan terkini menerusi 102.9 MHz. Jadi setakat itu saja daripada saya dan juga Cik Muhammad Shah Hashim. Kita jumpa petang nanti pula untuk laporan harian seterusnya bagi Sukma edisi ke-22. Rentak kita, aksi kita.
4: Kompos sampai podium. Kembali ke studio.
1: Baik, rempuh sampai podium. Terima kasih. Saya Amir Syapik, Muhammad Shah Hashim dan juga Kushari Jamulini yang berada di sana sekarang ni di Selangor dan dalam pergerakan menuju ke Uniten Bangi. Itu dia laporan sukan Malaysia. 9.45 minit pagi setiap hari. Terus lain Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan semua. Serasi denganku.

Kelas FM serasi dengan tu. Baik, lepas ni bersama dengan Lin dalam Hangat Lit 10 pagi sampai 2 petang nanti. Saya DJ Lin undurkan diri. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo-ming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand Si Hasak Pangkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga menteri luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempenguruskan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun, kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

Baik kawan-kawan, kita ada laporan terkini yang paling terkini hangat daripada oven terus bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di Sukan Sukma ke-22 bagi tahun 2026. Assalamualaikum. Terputuslah kawan-kawan. Tapi apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lejmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hidup

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Ya, rempuh sampai podium kawan-kawan. Kita ada berita terkini daripada rakan kita di Tamasha Sukan Sukma 22 Selangor 2026. Ayuh kita bersama dengan Syed Mirul Syafiq waktu law ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey. Ya. Baik. Kita nak kongsi satu lagi berita gembira. Selepas baru sebentar saja tadi, kita telah meraih pingat emas dalam acara pencak silat dan selepas itu sebentar saja tadi satu lagi pingat emas menerusi acara pencak silat juga telah diperolehi. Ini berita gembira bagi acara pencak silat tanding putri kelas bebas 75 akhir di mana Perlis telah menewaskan Terengganu dengan mata 47-42. Itu berita yang kita nak kongsikan bersama, emas yang ke-9 menerusi acara pencak silat dan emas yang kedua pagi ini. Okey, kembali bersama dengan Lin untuk perkembangan terkini pukul 3.5 minit petang nanti.
1: Okey, terima kasih. Itu dia rakan penyampai kita yang berada di Tamasha Sukan Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan seperti biasalah, kita tetap mengharapkan para-para atlet kontijen Negeri Perlis dapat membawa lebih banyak lagi pingat untuk Negeri Perlis dan mengharumkan juga nama Negeri Perlis di persada dunia. Itu dia. Tapi apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Salam hangat lead dan juga salam bulan kemerdekaan juga buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Okey kawan-kawan, nah kalau tadi kita dah pun dengarkan juga perkembangan terkini di mana kita mendapat lagi rangkul pingat emas untuk pencak silat tadi ni. Dan terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan WhatsApp Konti pun ada yang mengucapkan tahniah, jutaan tahniah kepada semua para-para atlet seperti Bidawati Ismail pun ucapkan tahniah juga, katanya mereka pun kerap pergi beli ais habuan demoh badan kan, yang mana geng pencak silat ni. Apapun tahniah kita ucapkan buat kontijen Negeri Perlis, dan terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam dalam hingang pagi daripada pukul 6 pagi tadi. Kita dah buka kedai kita hinggalah ke pukul 12.30 malam. InsyaAllah semuanya yang kita akan susun yang terbaik dari semasa ke semasa. Kalau tadi Ryan dah teman anda dari 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi, dan sekarang Lim pula lah yang akan terus teman anda untuk edisi hari Rabu kita 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, terima kasih juga buat rakan-rakan kita di bahagian MTR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni pun berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa, kita juga akan kongsikan bersama dengan anda perkara-perkara yang terkini, yang bermanfaat juga kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Apapun, kita harapkan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Club.

Sebab tu Loni pun membawa kita ke 10.27 minit pagi. Dan saat lagi kita akan sama-sama nantikan juga waktu sinar duha yang akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat Lee.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: 102.9
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Toroba.

0: aku.
1: Hangatlah.
0: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
0: Meledak.
1: Boom, meledak.
0: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat ni kawan-kawan, memang waktu lah ni kita tengah hangat pun di ruangan hangat lead juga untuk edisi hari Rabu kita 19 Ogos 2026. Kalau kita tengok jengah sedikit di ruangan tingkap yang kecil ini kecil tak kecil sangat lah kan. Kalau kita tengok tu cuaca di luar sana memang tengah hangat hampa, tapi apapun kita harapkan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kawan-kawan di manapun anda berada. Baiklah kawan-kawan, apa yang tengah hangat, yang tengah hangat ini adalah mengenai dengan paras air empangan timah tasuh yang menendah pun menunjukkan penyusutan keadaan cuaca panas dan juga taburan hujan yang berkuranganlah sejak kebelakangan ini. Jadi dengan itu orang ramai semua diseru agar menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan sebarang pembaziran ya kawan-kawan. Antara langkah yang mudah yang boleh anda amalkan ialah dengan menutup paip air selepas anda gunakan. Hadkan juga tempoh mandi anda. Kalau sebelum ini 1 jam, 2 jam, mungkinlah selepas ini dalam 15 minit, 10 minit ke. Tapi jangan tak sabun pula, hampa dia dah kali itu. No? Selain daripada itu, penggunaan mesin basuh juga. Pastikan muatan dah penuh, baru anda guna mesin basuh itu. Dan orang kata apa, sekaligus yang mana nak siram pokok tu pun, kalau boleh orang kata apa, tahanlah air semula jadi. Kalau hujan tu lebih baguslah kan kita siram pokok bunga kita tu. Dan apa lagi yang ada, mungkin kita boleh guna balik semula air yang sesuai untuk kita siram pokok kita tu, macam kita basuh berah ke kan. Air tu jangan dibuang begitu sahaja, mungkin kita boleh buh dalam bekah habuan kita nak siram pokok bunga. Lagu tu cerita dia. Ingat tau kawan-kawan, setiap titis air itu juga amat berharga dan air ialah sumber kehidupan kita. Jadi marilah kita sama-sama berjimat cermat dalam penggunaan air demi kesejahteraan kita semua. Apapun terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sebab pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Baiklah, untuk perkongsian saat ini adalah mengenai pertandingan lafaz kerama Iqra Rukun Negara, di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz kerama Iqra Rukun Negara, yang mana ianya terbuka buat semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Caranya sangat mudah, di mana anak-anak hanya perlu rakam video lafaz Iqra Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing dengan durasi tidak melebihi 3 minit. Dan anda boleh hantarkan terus video penyertaan anak-anak anda ke ictperlisfm@gmail.com. Menariknya, 20 hadiah eksklusif Perlis FM menanti para pemenang. Jadi jangan lepaskan peluang, wahai anak-anak di luar sana. Tarikh tutup penyertaan adalah 26 Ogos 2026. Ayuh kita semarakkan lagi semangat patriotisme kita dan zahirkan penghayatan Rukun Negara bersama kami di Perlis FM. Baiklah, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku.

Abdullah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Selamat pagi kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin sedang bertugas ke waktu ini. Selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang untuk pertemuan kita di hari Rabu 19 Ogos 2026. Kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 12.30 hari kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM. Dan lepas daripada tu kita akan kena balik mai terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Di jam yang seterusnya, seperti biasa, masih lagi ada perkongsian yang menarik dan ada juga orang kata apa, ruangan yang sempoi untuk anda semua seperti tudung saji. Kita juga ada di ruangan segok untuk jam seterusnya nanti ni. Dan kepada anda, boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan wasit konti kami di 0174541688. Terus dengar.

0: dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Himan Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Saya nak semak Syaruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
2: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
1: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
3: Boleh Cik.
1: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
3: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mic card saja.
4: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

Baiklah, seperti biasa sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lina kongsikan dengan anda semua dulu tentang penyakit migraine. Ha, kawan-kawan pernah tak alami sakit kepala yang mana sakit ataupun berdenyut tu sebelah kepala saja, ngap-ngap macam tu. Ha, ada waktu kita kelih cahaya pun rasa silau. Dengar bunyi pun kadang-kadang tu boleh buat kita rasa sakit sangat kepala. Kalau pernah, itu tandanya anda kena migraine dan bukannya sakit kepala yang biasa. Migraine ni kawan-kawan selalunya datang dengan rasa yang loya. Kadang-kadang tu boleh buat kita muntah dan rasa pening sangat-sangat. Migraine ni berlaku bila saraf dalam kepala kita jadi terlalu sensitif. Antara pencetus migraine ni pula yang ramai tak sedar ialah kerana kurangnya tidur, stres, kerap skip makan, minum kafein yang berlebihan dan juga perubahan hormon. Ini selalunya terjadi kepada wanita. Jadi, bila migraine ni datang, kita sepatutnya bukan sekadar tahan je sakit tu. Tapi kita kena kenal juga apa yang menyebabkan migraine ni. Okay? Jadi, untuk tips redakan migraine yang Lim boleh kongsikan hari ini, yang mana mungkin anda boleh cubalah. Nah, rehat di tempat yang gelap dan sunyi. Anda juga boleh cuba dengan letakkan tuala sejuk di atas dahi ataupun belakang leher. Jangan lupa untuk minum air kosong dengan secukupnya dan elakkan air kopi buat seketika. Anda juga boleh urut pelan-pelan dekat pelipis dan tengkuk hingga ke bahu anda. Tapi ingat, kena urut perlahan-lahan. Kalau boleh, cubalah ambil masa sekejap untuk tidur. Kalau migraine anda kerap sangat datang dan makin teruk, jangan ditahan-tahan lagi dah. Jadi cepat-cepat dapatkan rawatan dan nasihat doktor. Okey? Kena ingat juga, tubuh badan kita ni sebenarnya selalu beri isyarat bila ianya perlukan rehat. Jadi kepada anda semua, janganlah abaikan waktu rehat dan jaga kesihatan tau. Kerana fikiran yang tenang tu lahir dari badan yang sihat. Jadi jom kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Tudung Saji.
1: Ya, yeah, masih lagi bersama dengan Lin dan masa untuk Tudung Saji pula kawan-kawan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini. Baiklah, kita nak jengah sedikit di bawah Tudung Saji rakan-rakan kita yang mana dah hantarkan kiriman mereka di ruangan Tudung Saji di bahagian WhatsApp Kunti Perlis FM. Ini kiriman daripada Kak Wah kita hari ini. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, bawah Tudung Saji Kak Wah hari ini ada gulai kepala ikan seludu katanya, campur juga dengan bendi. Masya Allah, sedap no. Katanya ada juga goreng kobis panjang, goreng daging kunyit, goreng juga ikan talang kering dan sambal belacan. Itu adalah menu di bawah Tudung Saji Kak Wah seisi keluarga untuk hari ini. Masya Allah, sedap sekali. Dan selamat menjamu selera lah untuk Kak Wah seisi keluarga juga ya. Dan kita nak baca lagi kiriman seterusnya ini, datangnya daripada makcik kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makcik seisi keluarga juga. Katanya hari ini makcik berselera dengan pakcik pula. Katanya buat moy pekat sikit. Katanya sama asam pedas ikan semilang dan tambah juga dengan kunduk. Sedap no. Katanya ada juga ikan bilis goreng, potong cabai Melaka sama dengan bawang katanya, sambil sambal belacan. Ulam pun ada selera pakcik, makcik pula ulam-ulam tu duk makan moy okey lah lagu tu pun. Alhamdulillah no. Untuk selera hari ini di ruangan menu Tudung Saji makcik. Terima kasih makcik atas perkongsian. Moga dapat menjamu selera dengan penuh ketenangan, penuh kebahagiaan bersama dengan insan-insan yang tersayang ya. Yeah. Okey, kiriman ini pula datangnya daripada Kak Latifah kita, Kak Poh kita. Hari ini masak apa pula? Jom kita nak jengah di bawah Tudung Saji dia. Hari ini kata Kak Poh, selamat tengah hari Lin. Selamat bertugas, selamat tengah hari untuk Kak Poh juga ya. Yeah. Katanya menu Kak Poh hari ini ada buat kurma ayam, masak kurma ayam, ada juga goreng ikan, ada yang asam dengan ulam pucuk kari. Tu dia, mantul kali tu. Apapun, terima kasih juga untuk Kak Latifah kita yang berkongsikan di ruangan Tudung Saji. Dan selamat menjamu selera lah sekiranya Kak Latifah dan seisi keluarga sedang menjamu selera saat ini ya. Dan pastinya ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Masih lagi terbuka di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688 sekiranya anda nak kongsikan bawah Tudung Saji anda ataupun menu untuk hari ini makan apa tu. Boleh hantarkan saja terus kepada Lin. Sat lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Jom kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Kak Wiyah kita. Katanya nak dengarkan lagu Sejiwa. Sejiwa kita ya. Orang kata apa, menu kita tu sejiwa lah. Hari ini makan apa Kak Wiyah? Moga Kak Wiyah pun berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Dan selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Terus dengar.

Masa untuk tudung saji dan masih lagi Lin di sini untuk teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, jom kita nak jengah lagi kiriman daripada rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini datangnya daripada Kak Rasma Saad kita. Katanya, salam Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma seisi keluarga. Katanya, selamat bertugas. Semoga Lin ceria selalu. Hari ini Kak Rasma masak sambal petai dengan udang. Katanya, amboi sedapnya. Ada juga goreng ikan gelama masam. Sambal belacan tu memang kena ada lah. Tambah pula dengan ulam pucuk ubi. Itu saja untuk menu tudung saji Kak Rasma Saad. Alhamdulillah. Orang kata apa, tak terkata jugalah. Ini pun sedap juga sambal apa, udang dengan petai tu kan. Jom kita nak tengok pula siapa lagi yang hantarkan kirimannya kepada kita. Kak Ida, terima kasih Kak Ida. Bersama dengan Lin saat ini juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya hari ini masak tak banyak Lin, biasa-biasa saja. Jom kita nak tengok pula biasa tu macam mana kan. Katanya hari ini Kak Ida ada buat tom yum campur katanya. Dan ada juga ikan goreng, ada sambal belacan, ada juga ulam bayam Brazil katanya, dan juga timun. Untuk pencuci mulut hari ini Kak rajin sikit, sanggup pi beli dia kata buah tembikai kuning katanya. Masya Allah, sedap sekali. Kan, tapi itulah buah tembikai tu kalau kata siapa yang ada angin tu dia berbisa sedikit lah kan. Tapi apa, tak apa, makan biar berpada-pada apa pun no? Janji sedap kan. Terima kasih kiriman daripada Kak Ida kita. Ini pula kiriman daripada siapa ini? Oh, Mak Andak Sarina kita. Hai Mak Andak Sarina, katanya salam Lin, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Andak Sarina yang bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti untuk menu tudung saji. Jom kita nak tengok pula menu tudung saji Kak Mak Ngah Sarina kita ni ada apa. Okey, kata Mak Andak Sarina, katanya hari ini dia buat daging masak asam katanya, dan ada juga pekasam goreng, ada ulam-ulam, dia kata ada ulam gajus, ada ulam timun. Kalau kita tengok gambar yang diberi ni pun ada apa ini ya, ulam apa ni, mungkin kaduk mungkin, kan kita pun tak apa nak cam sangat kan. Ulam-ulam ni bila dia dah celong tu dia jadi macam nak sama dengan paya pantai kan, belakang-belakang. Habis apa pun terima kasih atas kiriman. Hari ini banyak ulam sungguh no, Mak Nak Sarina.

Dak Zarina atas perkongsian di ruangan menu tudung saji untuk edisi hari Rabu kita. Apapun, selamat menjamu selera lah untuk semua kawan-kawan di mana pun anda berada, tak kira lah no? Makan beli ke kan, masak ke, macam yang Lin selalu kata, ada setengah tu mungkin terkejar-kejar masanya, hanya makan yang ringan-ringan, macam roti, sandwich kan. Tapi apapun juadah yang anda nikmati hari ini, kita harapkan menjadi sebahagian daripada penawar di dalam diri kita, dan membawa juga ketenangan, kebahagiaan, memberi juga tenaga untuk kita lakukan tugasan-tugasan hakiki kita. Baiklah, buat kawan-kawan yang nak hantarkan juga tips kecantikan luaran dan juga dalaman, boleh hantarkan juga kepada Lin di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Pasti yang hangat di Hangat Lin.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya moga dimurahkan rezeki buat DJ kita. Masya Allah. Terima kasih. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atas doa yang baik-baik. Katanya juga tahniah buat kontijen negeri Perlis kerana berjaya menambah lagi kilauan emas. Terima kasih buat semua kawan-kawan. Apapun kita harapkan atlet-atlet negeri Perlis berada dalam keadaan yang terbaik. Kesihatan pun terjaga. Moga tambah lagi mengharumkan nama negeri Perlis. Apapun kita dah pun berada di ruangan.

lari pula dah kan. Kalau dah sayang pi buat apa, lari buat apa no. Apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada yang hantarkan kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami pun. Terima kasih. Kita juga ada Mr. D yang tak sempat tadi ni, awal kita nak baca tadi ni. Katanya salam

kita dah pun berada di ruangan Segak pula kawan-kawan. Ah kan, kalau tadi kita share tentang menu tudung saji, dan waktu lah ni kita nak share pula di ruangan Segak. Dan seperti biasa, ruangan ini tidak terhad untuk wanita semata-mata, dan ianya juga untuk lelaki ya. Tak kira peringkat umur. Dan yang mana kita sentiasa berkongsikan juga pelbagai perkara dari segi penampilan, kesihatan luaran dan juga dalaman, petua dan pelbagai lagi. Jadi untuk hari ini, Lin nak kongsikan resepi mudah untuk kita terus kekal awet muda. Jadi ambil buku, ambil pen lekas kawan-kawan. Kita nak kongsi bersama dengan anda, yang mana mungkin kita dah masuk usia 40-an ni. Ianya bukan satu tiket tau untuk usia kita ni nampak tua. Sebab sebenarnya kalau kita jaga saja rutin harian kita, kita masih lagi boleh nampak segar dan juga berseri. Rahsia atau resepinya mudah kawan-kawan, yang mana kita kena jaga makan, kurangkan makanan berminyak dan juga manis, lebihkan sayuran dan juga buah-buahan, air kosong, minum air yang secukupnya tu penting tau, dan elakkan juga kulit kita ni kering ataupun kusam. Jadi pakailah skincare kan yang bersesuaian dengan kulit kita secara konsisten. Jangan baru pakai ada kot dalam seminggu, lepas tu tak pakai, lepas tu duk bajet kata barang ataupun produk tu tidak bersesuaian. Tak boleh lah kan, kena habiskan dulu baru kita tahu perubahan tu ada ataupun tidak. Okey, dan jangan lupa untuk bersihkan wajah anda sebelum anda tidur. Jangan tidur dengan muka yang masih lagi bermakeup ataupun ada alas foundation ke bedak ke atau apa saja. Okey, dan amalkan juga tidur yang cukup 6 hingga 8 jam untuk membantu lagi kulit kita nampak lebih segar. Lakukan juga senaman ringan, kawal stres kita walaupun banyak yang ada di keliling kita tu. Kan? Dan ingat, hati yang tenang juga, senyum selalu tu pun adalah sebahagian daripada awet muda ataupun aura positif yang sepatutnya sentiasa ada dengan kita, melekat rapat erat untuk kelihatan lebih muda. Kesimpulannya, mudah saja, tak perlu pun perubahan yang besar-besar. Cukup jaga diri dengan konsisten. Kawan-kawan pun kena ingat, biar umur tu meningkat tau, tapi penampilan masih lagi kekal fresh kalau kita pandai jaga. Jadi jom kita segak dan juga awet muda bersama-sama dengan amalkan gaya hidup yang sihat. Nak lagi segak? Mudah sangat. Terus dengar Poly FM, serasi dengan kau.

0: Wush. Raya, dia kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Eh, Bas, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ha, ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Lorat anak perlih. Hashtag.
5: Ya dah.
4: Kawan ni lah.
6: Ni RM3.50. Yang ni pulak RM4. Yang ni.
7: Oi, Tiro.
6: Oi, di mana ni?
7: Nak cakap dengan siapa?
6: Lah,
7: amboi dia. Melatah pulak dah. Ha, ingat dah aku ni.
6: Ui, ingat. Takkan tak ingat. Nama apa tak tahu?
7: Sahih, hang tak ingat aku. Ni akulah, Ika. Kawan sekolah hang dah hang lah. Kita kan kelas sama-sama masa ajar satu dulu.
6: Oh lah, Iko. Sorry lah, tak apa nak cap. Blank dah no. Kuih segok.
7: Yang ku sama eh. Lama kita tak jerembab no.
6: Oh, sudah. Jerembab tu apa?
8: Jerembab bermaksud bertembung, bertemu muka atau bersua muka secara tak dirancang. Ha, perlih ni kan kecil je. Kan tidak berjerembab tu?

12.55 minit tengah hari kawan-kawan. Nampak gayanya kita dah pernah berada di penghujung jam yang ketiga pindah. Dan saat lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam berita utama menerusi National FM. Dan kemudian kita akan patah balik mai terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Dan untuk panduan kita bersama ya kawan-kawan, maksudnya waktu solat Fardhul Dhuha hari ini pada pukul 1.25 minit tengah hari, asar 4.37 minit petang, manakala maghrib 7.33 minit malam dan isyak 8.44 minit malam. Untuk solat Fardhul Dhuha saat lagi ni pada pukul 1.25 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ni dapatlah kawan-kawan atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jangan ke mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda hanya di Perlis FM, serasi dengan kau.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156, selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1-2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Serikandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Jawaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
2: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.
3: Ustaz,
4: abang Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Ustaz, sekiranya janda lah, dia nak berkahwin lain kan, dia nak berkahwin lagi lah kita kata, adakah boleh tanpa wali? Bolehkah si janda ni dia menikahkan diri dia sendiri Ustaz?
6: Okey, ini antara yang mana selalu salah faham dalam masyarakat kita lah. Sebab ada setengah orang menyangka seolah-olah janda ni mereka boleh kahwin tanpa wali. Mereka nak kahwin wajib juga ada wali. Nabi SAW menyebutkan la nikaha illa bi wali au kama qal. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Maksudnya wali ni merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, dalam akad nikah tersebut. Cuma yang mana menjadi permasalahan, setengah orang salah faham tentang hadis tentang Nabi menyebutkan janda ini ahaqu bi nafsiha min waliha. Nabi kata janda lebih berhak dengan dirinya berbanding walinya. Jadi hadis ni orang salah faham. Orang anggap seseolah masyarakat kita dapat faham, oi boleh kahwin tanpa wali janda ni. Bukan. Hadis ini berkaitan habaq. Wali dia tak boleh paksa dengan pilihan wali dia. Contoh, bapak dia tengok anak dia mungkin dalam keadaan dah 10 tahun, 20 tahun dah. Lepas tu bapak dia pun paksa dia kahwin dengan pilihan bapak dia. Itu maksud hadis ni. Yang Nabi kata janda itu lebih berhak dengan diri dia min waliha, daripada wali dia. Bukan maksud janda tersebut boleh nikahkan diri dia sendiri. Tak. Tetap juga wajib adanya wali dalam pernikahan. Walaupun untuk janda ataupun untuk anak dara, wali tetap wajib dalam pernikahan. Tak bolehlah kita suka hati pi bawah tangga ke kahwin tu. Tak ada wali pun tak boleh. Dia wajib ada wali dalam perkahwinan.
3: Ayla. Pakai dengar radio boleh.

stream Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar ha? Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Itulah nampaknya tugasan Lin sampai di sini kawan-kawan dalam hangat Lin. Ampun dan maaf anda ada salah dan silap sepanjang Lin teman anda untuk edisi hari ini. Dan saat lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Hana dan juga Shira dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapa Sempoi. Akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengucapkan
0: kepada semua pendengar Perlis FM. Bertemu kembali kita berdua ya, bersama dengan Hana Moy dan juga
1: Rara di ruangan.
0: Hemoy.
1: Kita enjoy
0: Kapal Sempoy
1: untuk edisi hari ini, hari Rabu, 19 Ogos 2026, bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam bulan kemerdekaan juga diucapkan.
0: Ya betul. Dah kibar belum jalur gemilang dekat rumah?
1: Tak kibar dah.
0: Kot kat kereta-kereta masih tak nampak lagi. Mungkin ada yang dah pasang kan, Syira?
1: Jangan lupa satu rumah
0: Satu jalur gemilang. Itu dia tau. Jangan lupa. Itulah dia, kita nak menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan kan, Syira?
1: Betul. Kita ucapkan terima kasih juga kepada rakan tugas tadi. DJ Lee yang teman anda di ruangan.
0: Hangat Lee.
1: Selama 4 jam dari jam 10 pagi sehingga jam 2 petang.
0: Dan kini kami berdua akan berceloteh menemani anda sehingga jam 6 petang.
1: Betul. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan jujur kita.
0: Ya betul.
1: Di MCR dan juga rakan jurutera kita di apa?
0: Pemancar. Syira makan apa tengah hari tadi?
1: Tadi ada sponsor makan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada warung 90-an.
0: Wow.
1: 90-an ke pun. Sedap lah. Lalu-lalu dekat Sepang Park. Sedap sangat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Semoga murah rezeki.
0: Kepada orang yang memberi itu kan. Itulah dia kata. Itulah satu nikmat untuk kita. Jangan kata hari ni mungkin adalah lebih baik pada kita. Nampak hari ni ada orang belanja kita makan. Contoh kan, Syira. Jadi itu adalah satu nikmat. Mungkin hari yang baik untuk kita. Kita doakanlah sama-sama untuk semua agar diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Dan Syira, banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan kejap lagi. Jom kita tadi kita dah buka tirai dah lagu yang pertama, dan kita layan lagu seterusnya, Semacam Pandora.
1: Macam lagu hari ni.
0: Kita vibe AJL tak habis lagi.
1: Boleh.
0: Jom kita layan Perlis FM.
1: Terima kasih dengan ku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku, Syira.
1: Perlis FM serasi denganku bersama dengan Syira dan Hana Mujur Wangan.
0: Hey, moi, hey, moi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi, ke sempoi. Mak lain faham, faham. Tak apa. Bagi ejah, bagi ejah. Bagi bagi, bagi duduk tengah. Buah sungguh lah. Okay, baiklah Syira. Apa yang kita nak kongsikan petang ni?
1: Semestinya berkenaan dengan bulan kemerdekaan kita ni kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi negeri Perlis membuat sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Peringkat negara Perlis tahun 2026. Jadi, buat seluruh warga negeri Perlis jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026.
0: Yeah.
1: Dan majlis yang penuh dengan semangat patriotik ini berlangsung pada bila?
0: Bila tu?
1: Pada Malam Ambang Merdeka, iaitu 30 Ogos 2026 pukul 8 malam dan bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar Perlis. Kompleks sukan,
0: Kompleks sukan tau.
1: Kompleks penyerang.
0: Jangan salah pi. Dia tengok beratok. Bukan. Ambang Merdeka bukan kat kompleks penyiaran je.
1: Kompleks sukan.
0: Jangan silap. Kita risau pendengar kita ni salah dengar sikit. Dia pi kau nak kot lain lah.
1: Betul. Dia habak.
0: Hari dia ulang. Dia pesan hari-hari. Itulah dia kan.
1: Jadi jomlah kita semarakkan semangat cintakan negara untuk menghayati erti kemerdekaan serta kita dapat kenang kembali jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Jadi boleh bawa keluarga, sahabat juga insan tersayang untuk sama-sama kita saksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026.
0: Ya, jalur
1: gemilang megah kami terasa.
0: Ya, itu dia semangat
1: bawa
0: kita.
1: Bawa anak-anak tu kan. Kita boleh pupuk semangat patriotik dalam diri mereka daripada kecil.
0: Sampailah
1: sebab
0: nanti.
1: Sebab biasalah.
0: Daripada dewasa nanti.
1: Dilahirkan sekarang di zaman yang moden. Di zaman yang dah selamat ni.
0: Betul. Dia tak tahu lagi macam mana kesusahan, kepayahan.
1: Betul.
0: Zaman dulu kita nak menikmati kemerdekaan
1: kebebasan
0: sekarang.
1: Kebebasan macam ni.
0: Ya, betul. Kan Syira kan? Itulah dia kita kena bawa
1: itulah
0: balik.
1: Itulah kepentingannya kemerdekaan.
0: Ya, betul. Kan? Jangan tunggu lagi tau. Set date. Jangan ke mana-mana. Bawa lah.
1: Turun meriahkan. 30 Ogos.
0: 30 Ogos
1: 8 malam. Semestinya pelbagai pameran dan aktiviti lah yang berada di sana.
0: Itu dia. Dan kita nak baca juga komen lah. Kita dapat komen daripada Tok Wan Cik. Salam dan selamat petang DJ Berdua.
1: Waalaikumsalam, selamat petang juga.
0: Dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Tok Wan Cik Matayang nak minta siarkan lagu Halamat Asmara Datuk Awin Zian Azin. Lagu raya kau tu.
1: Lagu apa tu?
0: Halamat Asmara. Tok Wan Cik jangan.
1: Takut.
0: Itu tengok eh.
1: Boleh. InsyaAllah.
0: Dan kemudian kepada peminat setia Perlis FM kita kan. Iaitu Cik D kita.
1: Mr. D. Hi, Mr. D.
0: Salam DJ Haramoy dan Syira. DJ Syira Rara. Selamat petang dan selamat bertugas kembali buat duo DJ Hari Rabu.
1: Terima kasih. Mr. D.
0: Ya, nak layan seperti biasa. Lagu
1: biasa. Alpha. Alpha satu. Tak
0: awan
1: lah.
0: Gitu. Okay, baiklah sebentar lagi kita akan susun mengikut lagu-lagu yang akan kita siarkan sebentar lagi. Okay Syira, jom kita layan lagu seterusnya juga daripada
1: obses sungguh.
0: Memang obses. Dia rasa semangat tu ada lagi.
1: Tapi
0: tu.
1: Tapi yang Hana Mo aim tu menang tak?
0: Sebenarnya aim yang lain tapi yang lain menang. Tak apalah tak kan. Yang penting masuk. Yang macam mana pun yang masuk finalist tu semua hebat-hebat.
1: Betul.
0: Dan kita ucapkan tahniah kepada semua penang-penang dan juga kita punya apa tanah air, artis-artis tanah air kita kan. Kita kena sokong lah. Siapa lagi kalau tak kita yang sokong.
1: Betul.
0: Jom Syira, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Masih lagi bertemankan bersama dengan Hanamai dan
1: Syira di ruangan.
0: Hemoi.
1: Kita enjoy
0: Kava Sempai.
1: Dan terlampau kita ke pukul 2.47 minit petang. Ya, dan betul. Kita semakin hampir di penghujung jam yang pertama. Dan aha, kita pun dah nak masuk ke jam yang kedua saat lagi. Semestinya pelbagai perkongsian untuk anda.
0: Ya, betul.
1: Yang mana pukul 3 saat lagi kita akan dengarkan berita ringkas melalui National FM, dan selepas tu kita kembali ke Perlis FM untuk kita dengarkan laporan perkembangan terkini mengenai Sukma. Semestinya laporan untuk kontijen Perlis kita lah, kan,
0: bersama rakan penyampai kita sebentar lagi. Nantikan tau, tunggu
1: betul.
0: Berapa banyak emas Perlis dah dapat hari ni.
1: Untuk jam yang kedua juga nanti akan ada Pahadoi,
0: betul, dengan
1: bersama dengan
0: tetamu kita nanti daripada Polis Daerah Arau. Ketua polis kita yang akan bersama dengan kita sebentar nanti. Nantikan jam 3.15. Dan sebelum itu kita akan dengarkan dulu laporan Sukma.
1: Betul, bersama dengan DJ Syah dan DJ Syafiq.
0: Ya, betul.
1: Langsung dari Selangor.
0: Betul. Itu dia. Jangan ke mana-mana tau. Banyak lagi sebenarnya yang akan kita kongsikan.
1: Jangan dua kali pergi mana, teruskan mendengar 102.9 MHz
0: Perlis FM
1: serasi denganku.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

0: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, Perlis FM serasi denganku. Ya, baiklah Syira. Yep. Seperti yang kita wawarkan tadi, kita akan sama-sama mengikuti laporan untuk jam ini. Dan kita akan bersama dengan rakan pelapor kita, iaitu Muhammad Shah dan juga Syed Amirul Syafiq. Okey, silakan.
3: Baik, assalamualaikum. Terima kasih Hana dan juga Syira yang berada di konti Perlis FM. Dan sekarang ni, saya bersama dengan Shah Hashim untuk kita nak kongsikan laporan untuk hari yang kelima bagi Temasya Sukan edisi ke-22. Dan sebenarnya tak terkata, kan Shah?
4: Ya.
3: Tak ada kata yang kita boleh
4: keluarkan. Hari ini buat pertama kalinya saya melihat Syafiq menangis. Teresak-esak. Apapun kita akan teruskan dengan laporan untuk perkembangan Sukma yang ke-22 di Selangor ini. Hari ini sudah pastinya sesuatu yang cukup menceriakan, mengembirakan kontijen Perlis apabila pada saingan akhir di pentas pencak silat ini, empat wakil Perlis berjaya ke peringkat akhir dan keempat-empat pesilat Perlis berjaya menghadiahkan pingat emas untuk negeri Perlis. Acara yang berlangsung di Dewan Sri Sarjana Uniten bagi pingat emas yang pertama diperolehi menerusi Siti Nur Husnina yang berjaya menewaskan Nur Ayu Rohana, pesilat dari Pahang, bagi tanding putri kelas A akhir. Dan itu pingat emas yang ke-8 untuk Perlis. Dan seterusnya, seorang lagi pesilat tanding putri kelas bawah 75, 100 kilogram akhir, Nurul Husna Osman, menewaskan Hana Huwaida dari Terengganu dengan perbezaan 5 mata. Bagi pesilat Nina tadi yang berjaya menewaskan Nur Ayu Rohma, beliau mencatatkan mata 62, manakala Nur Ayu Rohma hanya 32 mata. Dan selepas itu, saya Dia Rafiq juga turun ke gelanggang bagi tanding putra kelas H80, 85 kilogram akhir. Dia Rafiq menewaskan pesilat dari Terengganu, Syed Nazran Aiman, dengan 46-32. Dan pesilat yang terakhir, sesuatu yang cukup membanggakan bagi pesilat yang terakhir ini, ada cerita yang sebenarnya. Semasa Sukma di Sarawak 2024 yang 2 tahun yang lalu, pesilat Perlis ini menghadiahkan pingat emas yang ke-12 untuk Perlis. Dan hari ini pesilat ini juga yang menghadiahkan pingat emas yang ke-12 untuk negeri Perlis, iaitu Muhammad Faris Syahmi ataupun Bob, menewaskan pesilat Pahang dengan kiraan mata 71-59. Itu sesuatu yang cukup membanggakan kita, kerana empat kali lagu negeri Perlis dimainkan, dinyanyikan, dan empat kali linangan air mata kami di Dewan Sri Sarjana Uniten pagi ini. Dan untuk pingat emas yang seterusnya, Syafiq.
3: Dan untuk pingat emas seterusnya dihadiahkan dalam acara olahraga, iaitu untuk Muhammad Zul Fikri, yang mana dalam acara baling tukul besi lelaki yang mencatat 50.3 meter untuk meraih kemenangan dan juga mencipta rekod baharu peribadi, rekod peribadi baharu. Dan ini merupakan emas yang ke 10 nak ikutkan bagi kita punya kontijen negeri Perlis dalam acara dalam acara baling tukul besi lelaki. Dan untuk acara ini di tempat yang kedua daripada Sabah, iaitu Nabil Faiz bin Ayub, dan juga di tempat yang ketiga atlet dari Sarawak, Daniel Lau Hang Jung. Dan itu beberapa pingat yang telah pun dihadiahkan oleh kontijen-kontijen negeri Perlis bagi Temasya Sukan Malaysia edisi ke-22. Dan ini membuktikan Perlis, walaupun selama ni kita selalu dengar kan orang kata Perlis ni negeri kecil, ada pun 8 orang, tapi kali ni atlet-atlet negeri Perlis percaya membuktikan walaupun negeri kita negeri yang kecil, tapi dapat memberikan semangat yang padu.
4: Dan jangan lupa untuk rangkuman keseluruhan keputusan pada pukul 10 malam nanti, dan kita akan membawa pesilat-pesilat yang berjaya mendapat pingat emas ke studio pada 11 malam nanti. Jangan lupa rangkuman keseluruhan pada pukul 10 malam nanti. Saya Muhammad Syah Hashim.
3: Saya Syamil Syafiq. Untuk Temasya Sukan Malaysia edisi ke-22. Rentak kita, aksi kita.
4: Ompo sampai pudum, kembali ke studio.
2: Ya, baik. Terima kasih kepada rakan pelapor kita Muhammad Syah dan juga Syed Amirul Syafiq. Ya. Tanya kita ucapkan kepada atlet-atlet Perlis untuk Sukma kali
5: sebenarnya
2: ini.
5: Sebenarnya memang perkembangan yang menarik lah dari Temasya Sukma di sana, khususnya buat kontinjen negeri Perlis.
2: Ya, betul.
5: So, kita doakan semoga atlet-atlet negeri Perlis ni terus memberikan aksi yang terbaik dan berjaya menambah koleksi pingat untuk negeri Perlis.
2: Ya, ayuh rempuh sampai podium. Itu ada. Kata
5: rempah.
2: Okey. Kejap lagi kita dengar itu dia. Jom Syira. Kita teruskan. Selepas ini kita ada tetamu istimewa yang akan kita bawakan. Mungkin dah sedia menanti. Okey, tunggu sebentar. Kita akan bersama-sama dengan beliau sebentar nanti. Apa tajuk dan topiknya? Mungkin ada yang dah tengok di media sosial, kita dah up pun poster berkenaan dengan isu apa hari ini yang akan kita bincangkan bersama. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM.
5: Serasi denganku.
2: Jom kita layan lagu Singa Utara.

0: Ya, Berlis FM serasi denganku. Ya, lah ni 3.21 minit petang. Seperti yang kita wawarkan tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang kita bawakan khas ke Konti Berlis FM, iaitu Yang Berusaha Superintendent Ahmad Mohsin bin Mat Rodi, iaitu beliau merupakan Ketua Polis Daerah Arau. Selamat datang, Tuan.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, adakah ini kali pertama, Tuan, ke Konti Berlis FM?
1: Kali keempat.
0: Okey. Mungkin dah biasa dah kan. Apa yang kita nak bincangkan hari ni, dan kita pun, Tuan, kita bersiaran live di Facebook Perlis FM hari ni bersama-sama dengan pendengar setia Perlis FM di 102.9 MHz. Okey, baik, Tuan. Untuk topik kita hari ni adalah berkenaan dengan lumba haram. Dengar ni pun dah takut dah. Lumba haram kan. Itu dia, kepada penunggang motosikal mungkin dah kecut je dengan topik hari ni kan, Tuan. Jadi kita teruskan dengan topik kita. Bolehkah Tuan kongsikan situasi semasa masalah sosial gejala lumba haram di Malaysia? Silakan, Tuan.
1: Okey, pertama sekali assalamualaikum warahmatullahi kepada DJ yang bertugas hari ni dan kepada semua pendengar ini Perlis. Kita balik pada topik kita hari ni berkaitan dengan lumba haram. Jadi situasi semasa di kita tengok di secara umumnya di Malaysia ni lah, lumba haram ni kalau bahasa pasar ni dia panggil mak rempit. Dia sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya dia agak kritikal, belum sampai ke satu tahap yang serius lagi, tapi agak kritikal. Dia ni bukan sekadar isu disiplin dalam trafik. Sebenarnya dia dah balik pada satu ancaman keselamatan awam. Sebab yang bawa motor ni dia membahayakan pengguna jalan raya yang lain atau orang yang ada di sekitarnya lah. Jadi perlu kita tengok juga dari segi masalah ni, dia juga membawa kepada masalah sosial yang kompleks. Dia ni kalau kita tengok, dia ni bukan sekadar berlumba. Kalau kita tengok lumba haram ni tak semestinya malam minggu. Hampir setiap minggu, kadang-kadang hari Isnin pun ada.
0: Hari cuti tu, Tuan, no? Ayahat malam Isnin.
1: Air kerja pun ada.
0: Kadang-kadang
1: kita tengok depan ni, esok depan tak kerja kan?
0: Tak kerja kan? Sungguh?
1: Kadang-kadang tengok air ramai pun ada. Hari minggu tu lagi lah. Kan? Jadi dia ni, lumba haram ni satu benda yang sebenarnya dia kompleks. Dia bukan kata saja membahayakan pengguna jalan raya, dia juga membawa satu kepada rantaian jenayah yang lain yang secara tak langsungnya. Sebab apa? Ini juga boleh membawa kepada jenayah penyalahgunaan dadah, pencurian motosikal, perjudian. Bila saya sebut perjudian, orang cakap, apa kena-mengena lumba haram dengan perjudian?
0: Betul.
1: Ada pertaruhan lumba haram. Itu dikira sebagai judi juga.
0: Bila bertaruh tu, itulah kan, berapa ratus bit lah. Dia berkata bit lah, orang lah ni kan. Anak-anak muda lah ni panggil bit lah kan. Berapa?
1: Tu. Lepas tu selain pada tu, dia panggil kategori yang tak sedap. Yang kita dengar pada samsing jalanan. Itu kan kita rantaian jenayah yang melibatkan ni, susulan pada ni lah. Dan lain pada tu, gangguan ketenteraman awam. Saya tak pernah jumpa lagi lah penduduk telefon saya, Tuan, malam ni sonok lah dengar punya motor. Tak pernah lagi. Kebanyakan mengadu saya nak tidur payah. Anak kecil terganggu tidur. Sebab apa? Itu ketenteraman awam, gangguan ni. Dan kesan daripada lumba haram ni sebenarnya dia membawa kesan pada negara kita secara tak langsung. Itu di sudut kematian dan kerugian ekonomi. Di sudut kematian ni saya sebut macam mana, bila yang mati insiden ni, ada yang terlibat ni golongan belia, golongan muda. Sebenarnya bila mati ya golongan muda ni, sebenarnya dia secara tak langsung efek tenaga kerja negara kita. Kita dah rugi dah. Okay, dari segi kerugian ekonomi, orang kata, sebab apa rugi ekonomi? Rugi. Sebab apa? Dia melibatkan kos yang kerajaan terpaksa tanggung. Salah satunya kos perubatan.
0: Uh-huh.
1: Sebab apa kita tahu hospital awam kita ni ada subsidi ditanggung oleh kerajaan. Itu sebab kita masuk hospital kita bayar berapa saja. Kan kita pergi kita bayar RM1 saja.
0: Betul.
1: Kan? Kalau kita pergi hospital swasta tak ada RM1.
0: Tak ada.
1: Kan? Mahal. Kan? Jadi tunjuk kata apa? Ditanggung oleh kerajaan. Bila yang melibatkan luka parah, yang memerlukan perbedahan apa semua ni, sebenarnya kokoh ni ditanggung oleh kerajaan. Ini pun sebenarnya tak langsung melibatkan kerugian kepada kerajaan. Dan setiap beliau yang ada ni, beliau-beliau ni dia hidup dia, kita tak dinafikan setiap individu kita ni tak terlepas daripada subsidi yang ditanggung oleh kerajaan apa-apa sekalipun, termasuklah pendidikan. Jadi benda ni kerajaan dah tanggung, sekat jalan mati. Itu melibatkan kerugian, itu yang saya kata tu. Dia melibatkan kerugian ekonomi.
0: Betul-betul macam tu lah kan. Itulah anak-anak muda kita ni sayang kan. Muda-muda lagi bila dah kehilangan macam tu, satu kerugian untuk negara kita kan. Tuan.
1: Itu satu saya nak tambah lagi. Jadi itu kita kata kalau mati kerugian ekonomi, cuba yang ada yang cacat kekal.
0: Betul.
1: Rugi daripada tenaga kerja, rugi daripada kerajaan terpaksa nak menanggung pula. Kan, jadi bila dia dah masuk cacat kekal ni, dia dah taraf OKU. Bila taraf OKU ni, kerajaan terpaksa bagi bantuan khas, itu pun secara tak langsung merugikan ekonomi kita.
0: Betul. Okey, baiklah tuan. Apakah pula punca kepada remaja ni terjerumus ke dalam gejala macam ni?
1: Dia sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan punca berlaku benda-benda macam ni. Ini saya sebut sebahagian je lah. Antara faktor dia, faktor psikologi, faktor diri sendiri lah. Ini sebab apa? Psikologi ni di segi pengaruh rakan sebaya. Dia ni, ini merupakan punca yang terbesar lah, pengaruh daripada kawan-kawan ni. Sebab apa? Bila ikut kawan, dia nak ada satu rasa yang orang lain respect dia,
0: rasa hebat,
1: hormat dia. Jadi dengan cara macam mana? Dia nak tunjuk dia pun seorang yang hebat. Dan dia pun nak, kita kata dia ada satu, dalam bahasa orang putih dia kata sense of belonging. Rasa diterima. Dia bila duduk dalam satu kumpulan tu, dia nak orang bagi perhatian pada dia. Jadi dengan cara macam mana untuk dia buat ni? Salah satu macam ni, berlumba tunjuk kehebatan. Ini antara punca dia lah. Dan juga ada juga keinginan untuk mencari identiti, untuk nak menonjolkan diri dia, nak tunjuk kata dia ni seorang yang berani, boleh buat Superman menjelit antara lori bah ni. Bila orang tengok, oh hebat dia,
0: lagi depan markah kan.
1: Lagi dua kali lagi berani,
0: itu dia.
1: Itu faktor yang saya sebut tadi. Selain benda tu, ada juga faktor lain. Itu faktor kepincangan institusi kekeluargaan. Ini salah satu jugalah. Bila benda ni berlaku, masalah dalam keluarga, ini juga salah satu faktor penyebab pada berlakunya aktiviti yang tak sihat. Salah satu aktiviti tak sihat ni lumba haram ni lah. Bila dalam keluarga ni ada berlaku masalah, jadi bapa pun kurang ambil peduli, kurang pengawasan terhadap anak-anak ni. Jadi macam ni, anak keluar pergi mana pun ikut suka, hampa tak balik pun ikut suka hampa lah. Lewat malam ke apa pun ikut suka hampa. Jadi berlaku ni koran daripada punca daripada dalaman. Bila keluarga bermasalah, jadi hal yang lain ni ikut suka hampa lah. Janji aku pun lepas dia aku saja. Satu, itu juga ada juga sikap yang bukan kata mesti keluarga yang ada konflik. Kadang-kadang keluarga yang tak ada konflik,
0: yang senang,
1: yang elok, tapi masih juga ada berlaku juga dalam keluarga macam ni. Di sudut macam mana? Di sudut terlampau memanjakan anak dia.
0: Tak duit sikit bagi. Nak minta duit sikit bagi, beli motor bagi, macam tu kan tuan.
1: Minta duit okey lagi. Minta motor, boleh bagi. No problem,
0: beli kan? Pula yang baru kan.
1: Yang baru, yang paling laju, yang paling laju, trending.
0: Nak tukar exhaust kan? Bagi.
1: Jadi apa tau, jadi kadang-kadang ni yang anak ni pun lesen pun tak layak ambil lagi, masih uh-huh. lagi sekolah, tapi terlampau manjakan anak, beli bagi. Sebenarnya bukan maksud tak boleh, boleh, tapi kena ada kawalan. Bukan kata kita bagi suka nak buat apa pun buat, itu tak boleh. Itu satu benda yang sebenarnya merosakkan masa depan generasi kita ni. Lepas tu apa, konflik biasalah, konflik dalam rumah tangga macam saya beritahu tadi tu. Bila berlaku masalah dalam keluarga ni, anak-anak ni kadang jadi mangsa. Mangsa maksud macam mana? Bukan dia kena apa, kadang-kadang dia stres, dia balik, dia tengok dalam rumah dalam keadaan yang tak aman. Jadi dia rasa stres, dia cuba nak cari satu kaedah lain macam mana nak menenangkan dia punya fikiran dia. Jadi dengan cara macam ni, jumpa kawan. Kalau kawan yang baik, okey. Kalau kawan yang tak okey, yang terlibat dengan aktiviti tak sihat, termasuk aktiviti lumba haram ni, dia pun ikut terjebak sekali. Ini salah satu dia,
0: faktor dia,
1: antara faktor dia. Betul. Lain pada tu, biasalah kita ni dalam keadaan dunia sekarang ni, zaman teknologi, zaman media sosial. Jadi dia sekarang ni, generasi yang ada ni, generasi yang budaya mempanggil fame media sosial. Dia nak famous, dia nak ada like. Kalau boleh dia punya TikTok tu ada like 1.2K. Lagi banyak, lagi baik.
0: Lagi seronok.
1: Lagi seronok. Kadang-kadang saya, sebab benda ni pun, saya ni pun kadang-kadang pun saya buka tengok TikTok, saya scroll tengok. Dia ambil kamera yang GoPro tu kan, dia buat kat motor dia, dia buat Superman. Sebab apa? Dia nak satu, dia nak satu kepuasan, kepuasan ego dia. Dari segi, dari sudut digital ni, dia nak orang respect dia, orang puji dia, orang kata dia baik. Tapi dia tak tahu sebenarnya benda ni benda yang membahayakan nyawa dia dan juga orang lain. Dan selain benda tu juga, ada jugalah faktor sosioekonomi dan persekitaran. Dan ini berlaku, kan tak berlaku, ada sindikat perjudian lumba haram, tanda bengkel motosikal ni yang tak bertanggungjawab, yang apa, menjual barang-barang yang salah ni untuk menarik perhatian remaja ni.
0: Betul, mereka nak untung,
1: mereka nak untung,
0: mereka tak kira dah keselamatan macam mana pun,
1: apa yang jadi kemudian hari itu tanggung sendiri.
0: Betul.
1: Itu satu, sebenarnya satu sikap yang tak bertanggungjawab lah.
0: Ha, itulah dia tuan. Nah, kejap lagi kita akan kembali semula. Kita berhenti berehat sebentar. Dan selepas ini ada lagi soalan yang kita akan ajukan kepada tuan kita. Dan kita rehat dulu dan kita dengarkan lagu daripada Careless Whisper, daripada ni lagu permintaan daripada tuan kita sendiri.
1: Terima kasih.
0: Jom kita layan Perlis FM, serasi denganku.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku kembali semula masih lagi bertemankan dengan Hana Moy dan juga tetamu kita iaitu yang berusaha Superintendent Ahmad Mohsin bin Marudi, Ketua Polis Daerah Arau. Dan topik kita hari ini adalah Lumba Haram. Okey, baiklah tuan. Berbalik dengan soalan ketiga dan juga masih lagi kita bersiaran live di melalui Perlis FM, Facebook Perlis FM. Jadi bolehlah share-share, like-like, okey. Mana nak tahu, oh handsome-nya tuan hari ni. Tengok-tengok tetamu kita, wah handsome-nya, ada yang like-like. Boleh. Kalau dia kata nak minta nombor telefon, oops, not available, okey. Okey, baiklah tuan. Berbalik kepada soalan kita. Apakah kesan implikasi undang-undang terhadap ibu bapa yang membiarkan anak merempit dan juga implikasi terhadap remaja terlibat serta implikasi terhadap negara? Silakan tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi. Untuk kita tengok kesan implikasi undang-undang terhadap ibu bapa ni. Kadang-kadang orang tak faham, orang ingat lumba haram ni yang melakukan lumba haram tu saja yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita boleh ambil tindakan undang-undang juga, implikasi undang-undang lah. Kita boleh ambil kepada ibu bapa ni, terutamanya bagi yang berumur yang terlibat dengan lumba haram ni. Bukan tak ada, ada. Bila kita buat operasi, ada yang kita tahan ni umur, berumur, lesen tak ada, apa tak ada, bawa motor. Ada yang bawa motor orang tua, ada bawa motor kakak, ada bawa motor abang. Jadi untuk ibu bapa ni sebenarnya ada atau yang boleh kita ambil tindakan, iaitu di bawah Akta Kanak-kanak tahun 2001, di bawah Seksyen 31(1)(A). Ini bawah atas kesalahan mengabaikan atau mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya. Dia bukan nanti jadi satu budak tu accident, sudah parah, mati lumpuh, baru kita nak ambil, boleh ambil tindakan. Walaupun hanya ada elemen dia mendedahkan anak dia, dia ada elemen dia, dia cuai atau dia mengabaikan keselamatan anak dia, kita boleh pertimbangkan untuk kita tuduh bawah Akta Kanak-kanak ni. Dan hukuman untuk bawah akta ni sebenarnya tak ringan, bagi saya tak ringan jugalah. Sebab bagi kalau disabitkan di bawah akta ni, wapak ni, kalau disabitkan salah bawah ni, jadi yang terlibat, ibu bapa yang terlibat ni boleh didenda maksimum sehingga RM50,000. Atau di penjara. Atau kedua-duanya sekali.
0: RM50,000 bukan sedikit. Boleh keluar sebiji motor lagi. ADV.
1: Boleh keluar lagi Y suku.
0: Dua biji.
1: Jadi sebenarnya ibu bapa dia masih ada tanggungjawab dia untuk dia memantau anak-anak dia, bukan kata dia terlepas gitu saja. Jadi bila kita tengok itu satu implikasi yang kita tengok terhadap remaja ni. Remaja yang terlibat ni dengan lumba haram ni pun sebenarnya implikasi ada, bukan kata tak ada. Sebab apa? Bukan saja bila kita tuduh di mahkamah, bukan saja dia ni berdepan dengan hukuman penjara dan denda. Denda sekarang pun dah dinaikkan dah. Antara RM5,000 sehingga RM10,000 hukuman penjara mandatory. Dia bukan kata itu, sebenarnya itu dah satu dah hukuman, tapi selepas selesai hukuman, remaja, kita tahu remaja muda, bukan tua.
0: Betul.
1: Kan? Bila maksud muda, mana kata dia punya perjalanan hidup dia tu jauh lagi. Bila ada contoh kata dia kena penjara, kata kan, implikasi dia ada rekod jenayah kekal. Jadi rekod jenayah ni satu benda yang orang kata bad record lah. Kalau nak pergi kerja mana dulu, kalau tengok 30 atau 40 tahun dulu, kita tengok keutamaan rekod jenayah ni dalam sektor kerajaan je tengok. Tapi hari ni nak bawa Grab sekalipun, pihak Grab pun akan check juga dia ni ada rekod ke tak ada rekod.
0: Latar belakang
1: menunjukkan apa?

0: Kan, swasta pun ambil berat benda ni.
1: Yeah.
0: Jadi benda ni bawa satu kesan yang berpanjangan terhadap hidup dia. Jadi itu sebab ibu bapa ni patut pantau anak. Kalau dia sayang ke anak dia, patut dia pantau jangan terlibat benda-benda macam ni. Sebab apa? Dia boleh bawa satu kesan yang tak baik dalam jangka masa yang panjang.
1: Ya, bukan setakat masa depan mereka pun, ibu bapa pun kena main peranan,
0: kena
1: juga
0: main
1: ya tuan.
0: Sebab itu bukan kata tu saja. Kalau kata terlibat, dia ada risiko untuk lesen memandu dia ditarik balik.
1: Lesen ditarik balik.
0: Itu yang ada lesen. Kalau yang tak ada lesen, ada risiko dia boleh disenarai hitam kan, untuk bila masa dia nak minta lesen tu menjadi satu masalah pada dia. Jadi lesen ni satu keperluan. Kalau tak ada lesen, macam mana kita nak bergerak?
1: Betul
0: kan?
1: Jadi
0: selain daripada tu juga, dia akan bawa kesan psikologi atau stigma masyarakat akan tengok mana tau. Dia tak kata oh dia ni dulu masuk penjara sebab lumba haram dah. Stigma kita tengok, oh dia ni bekas banduan. Tu saja. Kadang kes kecil, tapi orang stigma kita masyarakat kita tengok, oh bekas banduan. Jadi satu benda yang budak ni, remaja ni, bila orang duk cop dia bekas banduan, maka mendatangkan satu tekanan pada dia, tekanan mental pada dia. Jadi benda ni bukan kata bawa benda yang baik, sebenarnya bawa satu benda yang tak sihat lah pada masyarakat tu, pada yang individu yang terlibat ni lah. Itu juga yang seterusnya, implikasi terhadap negara, macam saya beritahu tadi lah, dia melibatkan kerugian ekonomi. Saya beritahu tadi kerugian ekonomi sebab kerajaan terpaksa nak menanggung pula kos perubatan. Macam saya beritahu tadi, kalau ada cacat kekal, bila ada cacat kekal ni, merugikan aset masa depan negara. Dari segi kita dulu, kita ada sumber manusia yang ke depan kita dah terjamin. Tapi bila berlaku benda macam ni, kita dah berlaku kekurangan tenaga beliau ni. Itu satu. Lepas itu yang keduanya, bila ada yang cacat kekal, kata kerajaan tak bertanggung pasal bagi elang bulanan yang tak sepatutnya kerajaan bagi
1: perubatan.
0: Perubatan elang lagi lah, elang yang OKU ni kan. Kalau yang memang orang kelainan upaya ni, yang memang dah daripada lahir tu okey kan, tapi yang disebabkan akibat ni gejala lumba haram ni, dia OKU, kerajaan terpaksa tanggung dengan setiap bulan terpaksa tanggung. Itu menjadi kerugian pada negara. Selain benda tu, image negatif di sudut kita tengok sektor pelancongan, terutamanya apa tau, terutama daripada pelancong luar negara. Bila orang sampai, orang tengok aktiviti lumba haram ni, orang akan rasa, kita sendiri pun kadang-kadang kita tengok orang lumba haram ni, kita rasa macam takut tengok kan. Kita rasa macam dia jadi satu risiko pada nyawa dia. Betul, takut orang ni orang jahat bah. Itu kita. Orang pelancong asing lagi lah. Jadi benda ni bawa satu imej yang tak baik pada negara kita. Orang akan balik, dia balik negara dia, dia akan cerita dia kata Malaysia tak okey lah, tak macam mana.
1: Cerita kan? Negatif side pasal Malaysia pula no?
0: Jadi benda yang tak baik ni merugikan kita juga lah.
1: Okey, baik tuan, mungkin kita masa pun tak banyak kan. Boleh tak yang terakhirnya tuan bagi sedikit nasihat tentang masalah yang berlaku ni. Mungkin sedikit banyak ada pesanan daripada tuan, boleh kita wawarkan kepada pendengar Perlis FM hari ini.
0: Okey, boleh. Saya nasihat ni sebagai seorang pegawai polis. Sebagai seorang polis lah, senang saya cakap kan. Nasihat ni sebagai seorang polis. Nasihat bukan bermaksud saya membenci golongan belia, golongan remaja dah, bukan. Dan topik yang ini pun saya bawa sebab saya mengambil berat golongan belia, remaja ni. Itu tujuan sebenar saya, bukan sebab saya benci atau saya tak suka, bukan. Sebab saya ambil berat lah, saya bawa topik ni. Jadi nasihat saya pada seluruh lapisan masyarakat ni, tak kira lah semua sekali lah, bukan kira remaja tu sekali, semua seluruh lapisan masyarakat ni. Isu lumba haram ni bukan sekadar isu nakal, bukan sekadar isu oh ni golongan orang muda, bukan. Sebenarnya dia membawa satu ancaman yang sebenarnya yang kita tak kawal, dia membawa satu ancaman yang serius. Sebab apa saya kata serius? Sebab dia boleh meragut nyawa, baik tunggang, baik orang lain, dan juga boleh memusnahkan masa depan dalam sekelip mata je.
1: Itu yang kita takutkan, ya tuan. Mungkin itulah pesanan yang perlu kita ingati kepada ibu bapa juga. Pantaulah anak-anak kan, tengoklah keluar pergi mana, dengan siapa. Dah beli motor tu, pergi tanyalah kan. Nak pergi mana. Kalau malam-malam tu hilang, kenalah pantau lebih sikit,
0: tanya mana pergi.
1: Mana pergi malam ni. Dan itulah dia pesanannya. Okey, baiklah tuan. Mungkin insyaAllah mungkin kita kena sambung ni, tak cukup ni 40 minit kan. InsyaAllah kita akan sambung pula untuk bahagian kedua mungkin. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang berusaha seperti Dan Ahmad Mohsin bin Mak Rodi kerana sudi meluangkan masa di Konti Perlis FM untuk berkongsikan berkenaan dengan isu lumba haram ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi mungkin dalam segmen yang akan datang mungkin. Dan terima kasih sekali lagi tuan. Dan lepas ini kita akan siarkan lagu permintaan daripada tuan juga, Masquerade. Tunggukan. Dan juga kita nak ucap terima kasih kepada pendengar kita di 102.9 MHz dan juga yang mengikuti kita di ruangan Facebook Live Perlis FM. Dan jom kita layan lagu seterusnya, Perlis FM, Serasi Denganku.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kalau boleh separuh.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar.
0: Tadi terhibur dengan jingle Syirah.
1: Tak sabar lah.
0: Tak, Kak Zat, Kak Zat.
1: Ada permintaan. Tak ada kat jingle Syirah satu. Kita tunaikan.
0: Tu tak sabar nak masuk pun. Nak cakap, wow.
1: Okay, kembali okay. Tiwangan hewan-hewan.
0: Kita enjoy.
1: Sampai bersama dengan Syira dan juga Hanamoy.
0: Yeah.
1: Dan tadi Hanamoy pun telah bersama dengan Tuan Mohsin kan.
0: Ya, Ketua Polis Daerah Arau. Ah. Itu dia sempoi tuan sempoi, tu.
1: Banyak
0: banyak tetamu Hanamoy. Rasa yang ni paling sempoi sekali.
1: Katanya nak main lagi tu.
0: Nak main lagi.
1: InsyaAllah kita akan jemput dia nanti untuk tajuk yang akan datang pula.
0: Tapi Tuan Mohsin tadi request dia kata nak malam.
1: Malam. InsyaAllah. Mungkin boleh ejah.
0: Puan KBR. Okay.
1: Ya, tadi pun terima kasih Tuan Mohsin atas perkongsian ya, berkaitan dengan tajuk
0: Lumba Harap. Yang penting anak-anak lah. Macam tadi Tuan maklum, ibu bapa memainkan peranan.
1: Faktor-faktor dan juga nasihat yang diberi tadi semoga sampai
0: betul
1: kepada para pendengar semua. Baiklah.
0: Dan Syirah, kita nak kongsikan apa pada petang ini? Apa yang kita nak kongsikan?
1: Kongsikan
0: berkenaan dengan
1: untuk waktu jam yang ketiga ini. Okay, untuk jam yang ketiga ini kita akan dengarkan pukul 4:30 petang saat lagi. Kita akan dengarkan berita Perlis FM yang akan disampaikan oleh dan sama-sama itu Syirah kongsikan juga waktu-waktu solat ya.
0: Ya, bagi untuk negeri asar,
1: untuk asar pada pukul 4:37 minit petang, manakala maghrib 7:33 minit malam, dan isyak pukul 8:44 minit malam.
0: Ya, dan jangan ke mana-mana tahu. Teruskan kesedihan anda bersama Perlis FM.
1: Serasi denganku. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan dari ibu.
0: Ya.
1: Sepi seorang perindu.
0: Jamal Abdillah.
1: Hei, boy.
0: Kita enjoy.
1: Kau apa, say boy?
0: Jom layan.

0: Kelas FM Serasi Denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ أبا أستاذ،
2: السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أستاذ، satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah nak solat dengar azan masuk waktu lain bila, jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke Ustaz? Abang Ustaz,
3: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khodaan. Maksudnya dikira

0: maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azanah, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq saya.

0: hashtag penyiaran JAKIM.
1: Setiap helaian Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Lisa FM, serasi denganku.
3: Si. Pada sampai serasi denganku.
4: Ya, di dalam segmen Hemoy-Hemoy.
3: Kita enjoy.
4: Kapas Sempoy. Itu dia tadi kita dah ikuti berita ringkas Perlis FM dan juga siaran azan.
3: Betul.
4: Untuk solat
3: dan
4: fardu
3: pun,
4: zuhur asar.
3: Dan kita pun dah semakin menghampiri ke jam yang keempat. Dan untuk jam keempat nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama melalui National FM dan kembali jam ke Perlis FM untuk kita sama-sama ikuti Ehya As-Sunnah.
4: Ya,
3: jadi
4: betul.
3: Terus dengarkan Perlis FM mula di mana jua anda berada.
4: Zat, sebelum tu nak cakap hai-hai kepada rakan-rakan di UTC Alustad dan juga Perlis. Okey dah, itu je.
3: Hai, jalankan tugas.
4: Ya, kepada semua kan. Hmm. Berhati-hati yang mana nak balik kerja tu, nak memandu, berhati-hati jalan raya.
3: Betul.
4: Bawa motor ya, baik-baik di jalan raya.
3: Jangan lupa bagi signal. Ya. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju.
4: Jangan berlumba pula tau.
3: Buat yang mendengarkan Perlis FM melalui 102.9 MHz, terima kasih diucapkan. Dan juga buat yang mendengarkan melalui RTM Klik juga kami ucapkan terima kasih. Nak dengar kat mana? www.rtmklik.gov.com.my.
4: Com lupa dah.
3: Okay lah, jadi jom
4: kan. Kita teruskan untuk selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM.
3: Serasi denganku.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Immigration di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya bernama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, jangan duduk kali pergi mana. Baiklah saudara, selepas ini kita akan ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang diterbitkan oleh Mashita Kenya yang bertajuk Doa Senjata Mukmin, yang akan disampaikan oleh Ustaz Nizamuddin. Jadi jom sama-sama kita ikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam program Ihya Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan puja untuk Allah. Selawat dan salamlah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait keluarga Rasulullah dan seluruh para sahabah, tabi'in, tabi' tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita pada petang yang berbahagia ini dapat insya-Allah cuba kita ketengahkan satu isu berkaitan dengan berdoa. Dalam kehidupan kita, dalam keadaan kadang-kadang kita dirundung dengan kedukacitaan, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita berbagai-bagai pancaroba dan masalah yang kita hadapi dan tak tahu nak mengadu kepada siapa. Patutnyalah kita menjadikan doa sebagai senjata kita, silahul mukmin, dan doa itu sebagai ibadat. 24 jam satu hari, tidak ada masa yang had. Tidak perlu buat appointment, tidak perlu nak kena booking masa. Bahkan ud'uni astajib lakum. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan tak kalah hamba-hambaku bertanya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya aku ini dekat dan aku akan mempersembahkan dan memperkenankan, iaitu permohonan doa orang yang meminta doa kepadaku. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku bukan jauh, aku dekat. Yang Maha memberi, Yang Maha memberikan rezeki, Yang mempermudahkan. Maka jangan kita pisusahkan pula doa. Sampai kadang-kadang nak kena hafal pula doa dalam bahasa Arab. Doa ni panjang lah. Saya bukan ustaz, dia kata. Dan saya tak tahu nak susun dan nak karang ayat macam mana. Sebenarnya dalam doa ini, sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, janganlah kita ni berbuat alasan ataupun mengatakan ada halangan. Doa ini sebenarnya bukanlah satu pertandingan siapa yang paling fasih, siapa yang paling panjang dan siapa yang paling indah mengarang susunan bahasa. Sebenarnya doa ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya sedang menghadapi apa-apa masalah dan musibah, maka terus kita teringat kepada Allah. Dan kita rasa takut, terus kita teringat kepada Allah. Kita rasa kesempitan, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dengan orang tua kita ke, mak kita ke, kita akan mengadu kepada depa, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha mengetahui akan apa isi kandungan kita. Maka doalah yang mudah pun tak apa. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, engkau murahkanlah rezeki aku untuk aku bagi nafkah kepada isteri dan anak-anakku. Ya Allah, kau jauhilah daripada keburukan diriku dan juga keburukan pihak yang lain, ya Allah. Semuanya itu boleh kita susunkan dan boleh kita persembahkan kepada Allah dengan kata-kata yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala, dia tak sama dengan manusia. Manusia ni lagi kita minta, lagi kita cemuih, lagi kita minta kat dia, kadang-kadang kita pun malas nak layan. Setiap hari nak minta kat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dan Maha iaitu suka lagi kepada hamba-Nya yang minta kepada dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi menyebutkan,
Man lam yas'alillah yaghdab alih. Sesiapa yang tak minta kepada Allah, bahkan Allah murka kepada dia. Tergamak dia, lupa kepada Allah. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Kadang-kadang kita ini lupa bahawa doa itu juga ialah merupakan senjata. Memang betul, usaha kena ada. Tetapi bila kita dah buat kerja dan perancangan dan plan kita, harusnya kita jadikan doa itu sebagai pendinding, pelindung dan pengukuh kepada kerja yang dah kita lakukan. Manusia ni kalau kita duk minta tiap-tiap hari kepada dia, tak tolong sat. Kadang-kadang yang hak duk sat tiap-tiap hari duk minta tolong tu lah, kadang-kadang dia naik cemuih. Dia naik, orang kata bosan pula dengan selalu duk minta kat kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha penyayang dan Maha pemurah, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menyukai kita ini berdoa kepada Allah. Macam mana kita nak berdoa? Yang itulah sunnah yang kita kena sebutkan. Dalam berdoa, janganlah terus minta, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, aku nak jodoh, ya Allah, nak rumah cantik. Allahu Akbar. Mintalah dengan memuji nama Allah. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Maka selawat dan salam yang dimulai dengan puja dan puji kepada Allah, semuanya itu dikira prasyarat memohon hajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu hendaklah kita yakin kepada Allah yang Maha berkuasa untuk memberikan kepada kita. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin Allah akan memperkenankan. Doa kalaulah sekadar kita doa bagi cukup syarat, bagi ada acara aja berdoa. Dan kadang-kadang kita pun doa dalam keadaan yang macam lepas tangan gitu aja. Dalam keadaan yang kadang-kadang tak bersungguh-sungguh dengan penghayatan dan permohonan yang penuh mengharap kepada Allah. Tidak ada dengan sepenuh jiwa. Maka ini tidak akan dapat menyebabkan ataupun membawa doa kita dimakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah dalam keadaan kita merasa kita sedang berbual dan bersembang dan berkata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperkara lagi yang kita kena faham, bahawa hendaklah kita berdoa dalam keadaan yang lemah lembut dan jangan tergesa-gesa. Jadi apa makna tergesa-gesa ni? Tergesa-gesa ni maknanya begini. Dia berdoa, lepas tu dia duduk tunggu ataupun dia duduk nanti bila nak jadi ni? Bila nak lulus ni? Dan kadang-kadang dia duduk macam kejan pula. Kenapa Allah tak makbulkan lagi? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan bahawa doa seseorang akan diperkenankan selagi dia belum, orang duk panggil kejan-kejan, tergesa-gesa. Dalam hadis itu menyebutkan bahawa dia berkata, da'autu falam yustajab li. Aku dah berdoa, pasal apa tidak diperkenankan lagi? Kalau kita ada jenis perangai macam ni, iaitu doa dan kita duk minta bila Allah nak tunaikan, maka ia bukanlah merupakan adab yang terbaik ketika berdoa. Serahlah kepada Allah yang Maha bijaksana. Kadang-kadang Allah bagi apa yang kita minta. Macam-macam cara Allah nak mustajab. Kadang-kadang Allah tangguhkan. Kadang-kadang Allah gantikan yang lebih baik. Seperti Allah elakkan kita kena penyakit, kena musibah. Kadang-kadang Allah bagi berkat dalam hidup kita, anak-anak kita menjadi. Kita minta kita menjadi, tapi anak-anak kita yang menjadi. Itu juga cara Allah yang Maha bijaksana nak bagi rezeki kepada kita. Kadang-kadang semua hak di dunia ni tak jadi. Rupa-rupanya nak tangguh akhirat dapat pahala. Sedang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa ni tidak perlu nak particular, terma dan bersyarat macam-macam. Doa mesti macam ni, doa mesti berapa banyak kali, doa mesti waktu ni saja. Dan ada orang tertentu je yang boleh baca doa, kita tak sesuai. Dan tempat ni je yang boleh doa.
Sebenarnya tidak perlu kita letakkan syarat yang berat untuk kita berdoa. Dan tidak perlu pula kita minta doa dengan berkat hamba Allah tu, dengan berkat dalam kubur tu ke wali Allah ni. Minta terus kepada Allah. Kadang-kadang kita macam ada perantara dan orang tengah pula. Sebenarnya mintalah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta dengan hak setengah-setengah, iaitu hak wali ni, hak sekian-sekian tu. Mintalah kepada Allah secara langsung. Jangan pula minta kepada ya wali, kepada ahli kubur ke, ataupun orang yang soleh dah meninggal dunia. Itu juga merupakan perbuatan yang tidak tepat dan tidak, iaitu memenuhi syarat berdoa. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara doa yang paling terbaik yang boleh kita nak amalkan, doa yang paling baik yang elok kita amalkan termaktub dalam Al-Quranul Karim. Dan bacalah doa yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Doa ni pendek, mudah saja. Patutnya semua kena hafal. Ayah dengan mak, dengan anak-anak, semua kena turun ilmu ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu lagi doa yang mungkin jarang kita hafal tapi elok kita buat dah ni. Iaitu doa yang berbunyi Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Tuhan kami, perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaikilah duniaku, tempat penghidupanku ini. Saya ulang sekali lagi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi doa, kadang-kadang kita style orang ni doa, lah ni lah cara orang berdoa. Ya Allah, aku nak duit ya Allah. Kadang-kadang ada sekali tu dia minta depan Kaabah, ya Allah jadikanlah aku jutawan. Tawaf kali kedua, jadikanlah aku jutawan. Ketiga nak jadi jutawan juga, sampai 7 kali minta doa jadi jutawan. Balik-balik Mekah, habis-habis umrah, memang dapat posting kerja jawatan pengarah urusan. Dan dia punya gaji memang juta tu. Mau tak juta, dapat gaji pula, dapat kerja pula di Jakarta. Berjuta-juta rupiah dapat. Allah pun makbul doa dia. Itu cerita lah. Sidang para pengadil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam media sosial kadang-kadang ada juga yang tulis status doakan untuk saya ya. Sebenarnya tidak salah, tetapi nak perbetulkan sikit. Yang terbaik dan yang sebenarnya kita yang doa untuk kita, bukan kita minta tolong orang lain doakan untuk kita. Yang sebenarnya begitulah. Walaupun demikian, tidak mengapalah pakat-pakat doa untuk kawan kita ni. Tetapi yang paling terbaik, iaitu kita sendiri yang mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita waktu susah aja yang berdoa, dan waktu senang lenang, oi boleh lepak seronok nampak kan, maka kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang dekat nak periksa, barulah sembahyang hajat doa. Kadang sakit, barulah ya Allah tolonglah aku ya Allah. Bila hajat tertentu ataupun keadaan terdesak, baru minta Allah. Bila dalam keadaan yang tenang, lupa pula. Sepatutnya kita suka dan duka, senang dan susah, setiap ketika doalah kepada Allah dalam keadaan yang ikhlas, dalam keadaan yang mana kita memohon doa kepada Allah, meminta perkenan kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan, dan kita yakin Allah Maha Berkuasa. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan urusan, keberkatan dalam umur dan juga pendapatan. Dan peliharalah kita ya Allah daripada azab siksaan api neraka, dengan memperoleh hasanatan fi dunia wa hasanatan fil akhirah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Yeah, jangan dua kali. Pi mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM bersama dengan saya Shishishi Ra Ra Ra
1: dan Hana Mai di dalam Hemo Hemo.
0: Kita enjoy.
1: Kapal sampai.
0: Baiklah. Dari tadi daripada jam pertama tadi pelbagai perkongsian yang kita telah berkongsikan. Kita dah dengarkan Pahadui yang bertajuk tadi
1: Lumba Haram.
0: Kita pun dah dengarkan berita Perlis FM serta berita utama dan kita pun telah ikuti Ihya As-Sunnah. Alhamdulillah, pelbagai perkongsian untuk para pendengar dan kita ada lagi perkongsian.
1: Apa tu Syira? Apakah yang dikongsikan?
0: Yang berkaitan dengan pertandingan. Baiklah. Kita nak wawarkan berkaitan dengan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Yeah. Jadi macam mana nak sertainya? Boleh hantar video klip lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti sendiri dan video tersebut tidaklah melebihi 3 minit. Ianya terbuka kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi kat mana nak hantar? Boleh hantar ke email ictperlisfm@gmail.com.
1: Ya, itulah cara-cara.
0: Bolehlah sertakan adik-adik, anak-anak yang
1: umur berapa tadi? Dia punya syarat dah?
0: Dia terbuka pada sekolah rendah dengan sekolah menengah.
1: Kita tak layak lah, no?
0: Kita sekolah apa?
1: Sekolah rendah dan sekolah menengah. Maksudnya bawah 17 tahun. Nah, no?
0: Jadi, rukun negara. Nah, macam mana ikhlas?
1: Okay. Kami,
0: satu, kepercayaan kepada Tuhan.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran perlembagaan.
1: Kedaulatan undang-undang.
0: Kesopanan dan kesusilaan.
1: Okay, dan itulah dia.
0: Itulah. Jadi, kita record video tau. Jangan ambil gambar pun.
1: Jangan selfie.
0: Record
1: lagu. Kalau tak boleh, minta tolong ibu bapa lah kan. Tolong record kan. Tak susah pun. Sekarang ni anak-anak kita pun dah tahu dah macam mana nak gunakan. Yang mana ada TikTok tu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tengah buat apa.
1: Itu dia kan.
0: Sayang, membawa kita ke pukul 5.53 minit petang dan menunjukkan
1: hujung siaran dah.
0: Hujung siaran bagi Syirah. Rancangan.
1: Rancangan segmen. Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Cover Zempoy. Itu dia kan. Pejam celik. Sat je kan.
0: Pejam.
1: Celik. Habis dah. Okey, baiklah. Kita dah berada di penghujung rancangan. Kita nak ucap terima kasih banyak kepada pendengar kita yang setia bersama bertemankan dengan Hana Moy dan juga Syirah hari ini. Sehingga ke 6 petang. Dan selepas ini anda akan ditemani bersama dengan satu, dua, tiga
0: DJ Bella di ruangan. Jangan-jangan ada ruangan ni. Cerita orang paling
1: Itu dia tau. Malam ni teman bertemankan dengan Bella.
0: Malam ni teman lah DJ Bella kita bersiaran malam ni.
1: Betul?
0: Selama 6 jam. Daripada pukul jam 6 petang insyaAllah sehingga ke jam 12 tengah malam. Sehingga katuk kedai lah.
1: Betul?
0: Jadi Syirah dan Hanuman ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkan Perlis FM. Mungkin ada yang dengarkan dari pukul 6 pagi tadi. Betul? Sehingga waktu ini terima kasih banyak-banyak diucapkan. Buat yang mendengarkan di RTM Klik kan.
1: Terima kasih banyak-banyak. Ya, betul. Walau di mana saja anda boleh mengikuti Perlis FM
0: pada premis-premis yang tune 102.9 MHz. Terima kasih diucapkan juga.
1: Betul.
0: Lagi ada ucapan lagi ke?
1: Ucapan. Panjang kan ucapan.
0: Tak ada masa lagi.
1: Okay, kepada pendengar-pendengar kita lah mana yang dah dalam perjalanan pulang ke rumah tu, berhati-hati di jalan raya. Yang mana tengah kemah-kemah nak balik tu, pelan-pelan, jangan laju-laju. Tak ke mana.
0: Betul. Dan semoga kita berjumpa lagi di ruang udara yang akan datang bersama dengan saya Ra
1: dan Hana Moy.
0: Di ruangan yang akan datang pula.
1: Perlis FM
0: serazi denganku. Kami tinggalkan anda dengan Wally Band.
1: Ya, itu dah.
0: Dang ding dong ding dang ding dang ding. Jumpa lagi, bye-bye. I love you semua. Assalamualaikum.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah sarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
2: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
1: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Buat anda di mana jua berada, bertemankan Bella. Ruangan 102.9 MHz. Namanya Cerita Orang Pelik. 6 sampai 12 tengah malam. Apapun, terima kasih Rakes Tugas yang baru saja selesai temani anda ruangan. Hey moi, hey moi. Kita enjoy Kapo Sempoi, Shira dan Hana Moi. Boleh dengarkan suara mereka berdua sekali lagi di ruangan yang sama untuk minggu depan dan minggu kadang-kadang minggu yang seterusnya. Setiap Rabu jam 2 petang. Okey, bertemankan Shira dan Hana Moi. Sekarang Bella ada di sini kerana kerana apa? Menggantikan seketikalah tempat DJ Syafiq yang bertugas sebagai pelapor bersama rakan tugas DJ Muhammad Shah Hashim di lokasinya, iaitu di Sukma Selangor. Malam ini 10 malam. Anda jangan lepaskan peluang untuk ikuti laporan terkini juga. Dan juga pastinya ada live di Facebook Malaysia FM. Okey, banyak lagi menanti anda edisi hari Rabu untuk ruangan Cerita Orang Pelik 6-12 tengah malam.

masih lagi sudi terus setiap temankan Bella di mana jua anda berada. 6.22 minit petang. Hello, hai, selamat petang untuk anda yang menuju ke destinasi dalam pemanduan dalam kenderaan pilih Perlis FM sebagai peneman. Terima kasih Bella di sini teman anda sampai pukul 12 tengah malam tadi. Namanya kita panggil cerita orang Perlis sampai pukul 12 tengah malam nanti. Bermula pukul 6 petang tadi. Lebih kurang 22 minit baru Bella bersiaran. Dan macam biasa jam pertama di ruangan cerita orang Perlis setiap hari Isnin hingga Jumaat kita ada Beast on Air. Kali ini Bella bersama dengan pemilik nasi rendang Pop Ye Ye. Kalau di Poli ni, nasi rendang ni seakan-akan seperti nasi goreng biasa. Tapi rasanya berbeza. Jom kita ketahui apakah perkongsian menarik di ruangan Beast on Air bersama pemilik nasi rendang Pop Ye Ye. Beast on Air. Semua Bella dah sampai dah di Pasar Sena Market Kangah, iaitu di mana tempat ini menjadi tumpuan juga orang paling mai cari makan pagi, iaitu nasi goreng rendang Pak Mat Pop Ye Ye. Jom

0: Kali ini bela di Market Perlis. Iaitu kita akan bersama dengan pemilik gerai nasi rendang Pak Mat. Oh, yeah, yeah. Apa yang menarik ataupun apa yang ada dalam keistimewaan nasi rendang Pok Ye Ye ni?
1: Okay, nasi rendang Pok Ye Ye ni dia tak ada special sangat. Cuma beza dia, kalau nasi goreng ni dia ada letak ayam ke apa ke kan. Tapi di sini hanya letak isi ikan saja. Isi ikan semata-mata. Memang payah nak carilah, kecuali di rumah sahaja lah. Kalau nak masak tu, kalau di kedai-kedai makan tu payahlah nak jumpa, kalau melainkan di sini.
0: Baik, itu dia. Hanya menggunakan isi ikan. Kemudian nasi lebih.
1: Nasi lebih
0: yang tidak mahu ada pembaziran.
1: Ya, betul. Lepas tu sambal belacan. Lalu kita masak koma semua-semua. Ya, campak ya.
0: Itu orang kata ayak tangan lah.
1: Ayak tangan.
0: Bukan mudah nak cari ayak tangan. Nasi rendang yang kita nak makan di Negeri Poling, bertapak di Market Kangak Poling.
1: Ya, betul.
2: Demikian tadi Biz On Air. Nantikan episod seterusnya esok. Biz On Air.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kenangan waktu bercinta

6.48 minit petang. Selamat petang buat anda. Waktu ini yang katanya nak keluar cari makan, nak sia-sia sekejap, nak hirup udara luar dari rumah sambil dengarkan Police FM. Terima kasih pilih kami sebagai pideman. Anda bertemu dengan Bella waktu ini sehingga 12.30 malam nanti baru je jam yang pertama. Nanti masuk jam yang kedua, kita akan sama-sama ikuti ruangan yang kita bawakan kepada anda, iaitu ruangan tadabbur. Hari ini tadabbur kita akan kami siarkan buat anda, iaitu berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Apalah agaknya intipatinya, kita akan dengarkan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sirajuddin. Bermula ayat 155 hingga ayat 157. Jam yang kedua nanti ya, kita akan bawakan kepada anda. Dan jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM. Serasi dengan ku.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 155 surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Allah kata demi sesungguhnya kami akan menguji. Allah menggunakan perkataan lanabluwannakum daripada perkataan bala. Maksudnya Allah kata kami akan bala kamu, kami akan uji kamu. Sebab bala ni ialah satu maksud dengan ujian. Maksudnya Allah menguji kita bisyaim dengan sesuatu minal khawfi daripada ketakutan. Wal ju'i dan lapar, perasaan lapar. Wa naqsim minal amwal dan orang yang kurang dari sudut harta benda. Wal anfusi dari sudut jiwa. Wasamarat dan hasil tanaman. Apa maksud ayat ni sedang menengah sekalian? Allah nak menyatakan kepada kita, Allah uji kita, Allah beri bala. Cuma kita dengar perkataan bala ni kita, awak Tuhan bagi bala pula ni. Bala di sini maksudnya ujian. Maksudnya Allah bagi ujian ketakutan, kelaparan, orang yang kurang harta, orang yang tak ada anak pina, orang yang tanaman dia tanam tak jadi belaka. Ni semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kata apa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hendaklah kamu beri khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita, orang yang menghadapi ujian yang seperti dinyatakan dalam ayat ni, nak menggambarkan dia kena sabar. Sebab itulah Allah kata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hendaklah kamu beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Sebab apa? Orang yang sabar sahaja mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 156, siapa orang yang bersabar? Kita tengok. Ayat 156, Allah menggambarkan orang yang sabar antara ciri-ciri dia ialah alladhina idza asabathum musibah. Iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sesuatu kesusahan, sesuatu kemalangan, sesuatu musibah, sesuatu ujian, qalu, mereka akan berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ni adalah kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jualah kami kembali. Allahu Akbar. Sini nak berdengar sekalian. Kita selalu dengar kadang-kadang bila orang kata, Nuh, ayah, kawan kita mati. Kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya, musibah di sini bukan semata-mata kita dengar hal ehwal berkaitan dengan kematian. Bahkan musibah di sini kita dengar, Nuh, anak pak ya kemalangan tu, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menjadi sunnah untuk kita ucapkan macam tu. Cuma orang kita ni kadang dia tak boleh terima hakikat. Dia bila dia cerita kata kemalangan isi dia kata, hang inna lillahi apa, bukan mati lagi. Ada, bukan itu sebenarnya. Sebenarnya Tuhan sebut di sini mana-mana orang diuji apabila dia ditimpa dengan musibah, ucapan yang sepatutnya keluar dari mulut dia ialah inna lillah, kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Sebenarnya, kata-kata ini sebenarnya untuk kita nak resapkan dalam diri kita bahawasanya apa yang berlaku di dunia ini dalam bentuk musibah, kena ingat, kita ni milik Allah. Seolah mencinal ke bahasa kita katanya, ikut Allah lah nak buat macam mana pun kat kita. Allah cipta, Allah nak ambil bila-bila ikut dia lah. Allah nak bagi kita kemalangan kan. Kita kata ini kuasa veto Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni nak mendidik kita bahawasanya kita ni milik Allah. Kita ni sehebat seramana pun kita dari sudut pangkat, darjat, keturunan pun semua, semua kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini lah seolah-olah kita rasa Allahu Akbar, kita ni milik Allah, nak buat macam mana, Allah bagi kita pinjam sahaja. Kemudian ayat 157, apa kelebihan orang yang sabar dalam menghadapi musibah lalu dia ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Allah kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah, tengok bagaimana Allah sebut ganjaran dia, mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan daripada Allah serta rahmatnya. Allahu Akbar. Maksudnya orang yang sabar dalam menghadapi musibah, dia akan dapat pelbagai kebaikan daripada Allah. Dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang janji?
Tuhan yang janji nak bagi dekat kita. Ketenangan kita di situ. Mungkinlah kita kata berlaku kematian, kita kata kita diuji, suami kita meninggal, isteri kita meninggal, mak ayah kita meninggal, anak kita meninggal. Allahu Akbar. Ujian yang sangat berat. Orang yang terdekat dengan kita meninggalkan kita. Allahu Akbar. Tetapi dengan kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah kita bermuhasabah. Kita ni siapa? Tuhan siapa? Dan Tuhan kata, dengan cara itulah Tuhan akan limpahkan untuk kita kebaikan dan rahmatnya kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara, itu dia tadi dah pun kita sama-sama ikuti Tadabbur edisi hari ini 19 Ogos 2026 dan ianya bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Telah pun kita dengarkan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sirajuddin Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Anda boleh ikuti Tadabbur setiap hari jam yang kedua sebelum maghrib. Untuk anda yang sentiasa ikuti, boleh ikuti lagi esok jam yang sama, waktu yang sama dan radio yang sama. Okey, jangan pergi mana-mana kerana kita akan ikuti sekejap saja lagi azan masuknya waktu solat fardu maghrib jam 7.33 minit malam. Sambil-sambil itu kita akan ikuti Nidaul Islam dan beberapa lagu dakwah untuk anda.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam Abia, dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan. Sahabat, jiran, satu perkara tau, untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja, bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

0: 89.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jalur gemilang bukan sekadar bendera, tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jam yang ketiga dah. Ha, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia pilih Perlis FM sebagai peneman. Waktu ini Bella teman anda sampai pukul 12:30 malam nanti. Selalu dengarkan suara DJ Syafiq kan. Ha, tapi hari ini Bella menggantikan seketika sebab beliau, kerana beliau hadir ke lokasi bersama rakan setugas DJ Muhammad Syahsyim untuk laporan terkini Sukma Selangor 2026. Ha, jangan lepaskan peluang pukul 10 malam saat ni. Kita akan bersama dengan rakan tugas kita iaitu DJ Syafiq dan DJ Mamat Shah untuk laporan terkini, dan ada juga live di Facebook Perlis FM. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk ikuti ya. Dan macam-macam lagi perkongsian menarik untuk anda edisi hari Rabu hari ini di ruangan cerita orang paling.

Ya, masih lagi Bella di sini. Anda boleh hantarkan perkongsian ucapan anda malam ini terus ke nombor WhatsApp 017-454-1688. Dah pun masuk ucapan malam ini menerusi WhatsApp. Sekali lagi Bella kongsikan ucapan-ucapan mendengar kita yang sporting habis malam ni lah yang terus Perlis FM di mana jua anda berada. Dan jangan lupa untuk ikuti pelbagai perkongsian menarik paling penting bersama rakan setugas kita DJ Syafiq dan DJ Mamat Shah dari lokasi Sukma Selangor 2026 untuk laporan terkini. Dan istimewa setiap malam kan ada Facebook Live Perlis FM. Tonton mereka berdua nanti ya. Kejap lagi 10 malam. Sat lagi. Malam ni lah. Setiap malam sehingga habis siaran laporan terkini. Terus dengar.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Tak sibuk simak pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0174541688.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Segalanya di Perlis FM.

Baik, kepada anda yang masih lagi sudi terus setia bertemakan Bella waktu ini, terima kasih kami ucapkan. Dan kami nak kongsi bersama dengan anda waktu wajib bagi umat Islam seluruh negeri Perlis. Waktu Isyak masuk pada pukul 8.44 minit malam. Dan kita akan dengarkan sambil-sambil itu lagu dakwah tanpa henti, juga ada runungan untuk anda. Terus setiap teman Kapolis FM serasi denganku.

0: lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini, iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.
4: Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Ustaz,
1: habaq Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula buat agama ni Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak melawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh pada orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta, maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa, itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pemberdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adab.

0: banyak-banyak. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dhahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
1: Gelak yang berlebihan.
0: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
1: Terima kasih, Ustaz.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya. Kaum-kaum sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya. Kaum-kaum sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Keperkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pangkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih lagi Bella di sini temani anda. Ruangan Cerita Orang Pelik Cok 612. Mana kata sampai pukul 12.30 malam nanti Bella bersiaran untuk anda malam ini. Dan terima kasih semuanya sudi pilih Perlis FM sebagai penyeman anda. Dan pastinya Bella nak baca ucapan yang ada di ruangan WhatsApp kita 0174541688. Kita ada Kak Wah kita yang berada di Paya Burma. Ambo hari ini Kak Wah layan cok pisang, ada ayak teh panas, ada cok cempedok pun ada minum bersama dengan keluarga. Sambil-sambil duk dengar Perlis FM. Terima kasih Kak Wah, memang terbaiklah Kak Wah ni. Katanya nak dengar lagu Nustan. Boleh Kak Wah. Jom kita pasang satu bagi Kak Wah. No? Ni kira Kak Wah layan lah. No? Ha, bersama keluarga tersayang. Ada lagi. Ramai lagi yang menanti ucapannya nak dibaca oleh Bella. Jam ini kita baca. Okay? Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan Cerita Orang Pelik Cop 612.

Malam dah cepat jam masa berlalu kan. Ralik punya ralik, layan punya layan, dengar punya dengar. 9.30 minit malam, Bidah. Nak dekat pukul 10, Bidah. Dan apa pun lagu tadi diminta oleh Cik Ma kita. Cik Ma katanya lama tak dengar lagu yang Cik Ma nak dengar ni. Moga Cik Ma terhiburlah dengan lagu yang Cik Ma minta. Pertanyaan Cik Ma malam ni, apa khabar semua? Moga sihat semuanya lah ya, daripada Cik Ma untuk anda. Itu dia. Terima kasih Cik Ma. Layan terus nah Perlis FM, di mana jua Cik Ma berada. Baik, kita juga ada daripada Syaz. Terima kasih Syaz. Nak dengarkan lagu Rindu Tak Bererti. Ucapan selamat malam buat semua yang layan Perlis FM, buat DJ dan juga yang bertugas malam ini. Moga sihat selalu dan ceria bersama dengan keluarga tersayang. Izwan katanya nak tujukan lagu tadi buat Syaz. Itu ya. Saat lagi kita akan pasang dan layan bersama. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Azwan terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu yang nak dilayan malam ni menerusi Playlist FM serasi denganku. Hello, hi, selamat malam untuk anda semua. 9.42 minit malam waktu ini, masih lagi Bella di sini. Jangan lupa tau, 10 malam sat lagi anda akan bersama dengan rakan setugas kita dari lokasi Sukma Selangor 2026 bersama DJ Syafiq dan juga DJ Muhammad Shah untuk kita ikuti laporan terkini. Dan jangan lupa untuk ikuti secara langsung menerusi Facebook Live Perlis FM. Okey, terbaiklah untuk anda yang dah follow, ikuti kita di mana jua platform yang kita ada, yang kita sediakan memang terbaik. Termasuk di ruangan WhatsApp kita waktu ini muncul pula di ruangan WhatsApp, iaitu Tok Wan Chin. Terima kasih Tok Wan Chin dari Mata Ayak yang layan Playlist FM malam ni nak dengarkan lagu Mega. Wow, takdir dan waktu memang terbaik. Kita layan jap lagi, okey Tok Wan Chin. Terima kasih Tok Wan Chin yang berada di Mata Ayak. Dan juga kita ada Makcik Munira yang berada di Kampung Bunga Emas. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Tak apa, lagu mana pun nak layan lagu Tiba-tibanya Rindu. Apa pun memang terbaik pilihan lagu Makcik Munira yang berada di Kampung Bunga Emas. Terima kasih banyak kepada Makcik Munira. Dan juga kita ada daripada Makcik yang ada di ruangan WhatsApp Konti. Katanya buat yang dengarkan Perlis FM, selamat menjamu selera. Kerana Makcik kita ni sedang menjamu selera dengan Pak Cak. Ha, hari ni makan pekngor, cicah kuah gulai. Pekngor cicah inti nyok manis kopi O. Moga Kak Wa, kawan-kawan semua sihat gembira bersama keluarga tersayang. Nah, terima kasih kepada Mak Cak dan keluarga yang layan Perlis FM waktu ini. Sekali lagi kita nak layan lagu-lagu anda yang lain yang diminta menerusi WhatsApp Konti. Terbaiklah. Layan terus Perlis FM di mana janda berada.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku. Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.
1: Segalanya di Perlis FM. Hashtag Serasi Denganku.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Menarik hati tiada memikat.
6: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 14 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku. Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Ya, seperti yang dijanjikan Bella duk habang dari mula konti tadi. Duk habang bagi peringat. Jom kita nak ikuti sama-sama bersama rakan setugas kita yang berada nun jauh di sana, DJ Syafiq dan juga DJ Muhammad Shah, untuk laporan terkini, laporan harian Sukma ke-22. Dan paling istimewa malam ini kita ada live di TikTok Live Perlis FM dan juga di Facebook Live Perlis FM. Silakan rakan setugas dari sana.
2: Terima kasih Bella di Konti Perlis FM. Assalamualaikum dan selamat malam kepada peminat sukan di negeri Perlis. Jumpa lagi saya bersama dengan Syafiq.
3: Ya. Yeah,
2: untuk rangkuman keseluruhan keputusan bagi acara-acara yang berlangsung hari ini melibatkan atlet-atlet Perlis. Dan seperti yang dapat penonton saksikan,
3: Syafiq
2: bersama dengan kita Wira dan Wirawati.
3: Yeah.
2: Wira dan Wirawati atlet silat sebenarnya.
3: Pencak silat. Ramai ni. Dua hari dah kita punya studio ni ramai, Syah.
2: Ya. Sebelum itu, kita bersama dengan Syafiq untuk acara yang memberikan pingat emas selain daripada acara silat ini. Silakan.
3: Baik, sebelum kita nak dengan lebih lanjut dengan atlet-atlet Wira-Wirawati kita pada malam ini, kita nak kongsikan juga perkongsian yang mana untuk hari ini satu lagi pingat perak telah pun dihadiahkan bagi acara sukan angkat berat. Iaitu bagi kategori lelaki 94 kg, yang mana yang dihadiahkan oleh atlet kita Muazzam baru sebentar saja tadi.
2: Acara yang berlangsung di Dewan Seri Cempaka Kajang.
3: Dan alhamdulillah satu lagi pungutan pingat telah pun ditambah bagi temasya sukan kali ini bagi kontijen Negeri Perlis. Dan kita bersyukur sangat-sangatlah, Syah.
2: Alhamdulillah.
3: Sebab kita pun sebenarnya kita macam yang kita dah sembang sebelum ni.
2: Yeah.
3: Tak expect pun sebenarnya ada atlet yang kita tak target. Bukan tak target macam manalah. Dia kita harapkan dia berdapat juga membawa balik pingat.
2: Yeah.
3: Tapi tak sangka perak dapat dibawa pulang oleh atlet kita bagi kategori 94 kg ni.
2: Itu bagi acara angkat berat. Satu lagi acara yang menghadirkan emas untuk hari ini bagi olahraga.
3: Ya, bagi olahraga pula kita berjaya untuk membawa pulang emas bagi kategori baling tukul besi lelaki. Yang mana beliau juga telah memecahkan rekod peribadinya sendiri.
2: Rekod peribadi
3: untuk temasya sukan Sukma kali ini. Dan kita harapkan banyak lagi lah, yang mana berbaki lebih kurang 4 hari lagi, Syah, untuk nak menutup tirai temasya Sukma edisi ke-22 ni. Banyak lagi pingat. Dan sebab apa? Sebab sekarang ni kita berada di 12 pingat emas.
2: Okay.
3: Yang mana itu kalau nak ikutkan dah 40 tahun dah Perlis ni, sampai 12 tu je. Kita nak tengok tahun ni boleh tak Perlis pecah.
2: Kerana acara Sukma bermula pada tahun 1986. Masa itu saya tiketan 5.
3: Tiketan 5.
2: Tiketan 5.
3: Saya tak lahir lagi.
2: Okey. Itu dua pingat yang diperoleh hari ini menerusi
3: olahraga dan juga
2: agak berat. Dan penonton, pendengar mesti tertanya-tanya, siapa ni yang ramai? Mereka ni adalah Wira dan Wirawati pencak silat yang hari ini melombong emas. Orang kata, Syed, kan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.
3: Betul lah tu.
2: Maknanya ini betul lah.
3: Betul lah.
2: Betul lah apa yang dinyatakan, emas di negeri orang. Empat emas hari ini dituai menerusi acara pencak silat.
3: Yeah.
2: Di mana keempat pesilat kita berjaya ke pentas akhir. Dan keempat-empat mereka berjaya memberikan kilauan emas untuk kontinjen Perlis hari ini.
3: Saya takutlah, Syah.
2: Yeah.
3: Dua hari kita ni, dua-dua hari yang atlet-atlet semalam angkat berat, hari ini silat. Saya risau
2: orang yang ni. Nak tanya lebih kurang pun tak apa-apa.
3: Ha, risau, risau.
2: Okey. Bersama dengan kita malam ni,
3: yeah.
2: Nurul Siti Nur Husnina, putri kelas A, Nurul Husna, Dia Rafiq, Dia macam nama orang perempuan eh. Dia Rafiq dan juga Faris Syahmi Bob, ya.
3: Yeah? Ya, yeah, itu okay. Untuk
2: ini Faris Syahmi Bob. Okey, untuk pingat emas dan dua lagi pesilat kita yang berjaya menghadirkan pingat untuk kontinjen Perlis.
3: Iaitu Airil Ifan Zikri, yang mana satu ni? Airil Ifan Zikri.
2: Okay.
3: Dan juga lagi seorang ni, kalau nak ikutkan kat sini kita berkenalan dengan dia.
2: Kita berkenalan. Bagi mic, bagi mic
3: dekat dia. Kita okay. Berkenalan dengan yeah. dia.
2: Nama?
4: Okay, nama saya Muhammad Rafiq Dennis bin Muhammad Idrus.
2: Rafiq okay, Dennis. Muhammad Rafiq. Mm. Yang mula-mula bagi pingat kan?
3: Ya.
4: Yeah.
2: Yeah. Okay. Yang depan apapun kita bersama dengan jurulatih.
3: Jurulatih, ketua jurulatih untuk pencak silat Negeri Perlis.
2: Ketua jurulatih untuk pencak silat Negeri Perlis. Okay. Pingat emas hadir di waktu pagi.
3: Betul.
2: Kan? Menerusi Siti Nur Husnina, putri kelas A menentang pesilat dari Pahang. Mana Siti? Mana Siti? Mana
3: Nina,
2: Siti?
3: Nina, Nur? Nama panggilan dia Nina.
2: Ha. Okey. Nina apa khabar tu ni? Okey, dekat sikit. Okey, assalamualaikum Nina.
5: Waalaikumsalam.
2: Okey. Pertama sekali, tahniah kepada Nina kerana menghadirkan pingat emas yang
3: pertamalah untuk hari ini.
2: Untuk hari ini, kan? Nina, macam mana tadi Nina bila masuk gelanggang bertemu dengan pesilat Pahang, adakah Nina confident untuk emas?
5: Kita. Betul. Saya confident, tapi at the same time saya macam nervous lah sebab.
2: Apa pasal apa?
5: Sebab saya pernah kalah dengan dia waktu kebangsaan 2025 tahun lepas. Dekat final juga saya kalah dengan dia. So bila saya nak repeat dengan dia, saya macam nervous sikit lah. Saya takut saya kalah lagi. Alhamdulillah saya dapat menang daripada dia.
2: Siapa yang bagi semangat tu? Siapa bagi semangat?
5: Saya bagi semangat teammate saya, coach, parent and family saya lah.
2: Ni, duduk rumah di mana? Orang mana ni?
5: Oh mana? Kakak.
2: Oh kakak. Tama Bukit Kaingan lah?
5: Ya.
3: Sampai tahu ni.
2: Relax dulu. Orang Tama Bukit Kaingan. Tentu bangga. Orang Tama Bukit Kaingan bangga lah kan. Taman kami ni dapat pingat emas. Kan? Jadi kesukaran Nina dalam tiga pusingan itu, pusingan yang keberapa?
5: Kesukaran
2: boleh makan ke?
5: Waktu first tu saya try dulu dan saya rasa macam okay, saya boleh makan.
2: Confident. Dan Nina pun meninggal jauh
3: mata.
2: Jauh mata. Nina dapat 62 eh?
5: Ya.
2: 62 dan pesilat Pahang
3: 32.
2: 32.
3: Ya. 30 mata.
2: 30 mata dengan meninggalkan. Jadi Nina, latihan macam mana latihan?
5: Latihan? Maksudnya latihan?
2: Latihan ambil masa berapa lama latih ni?
5: Oh, lama. Saya training silat ni daripada saya kecil lah.
2: Okay.
5: Start dari tahun 5 sampai dah sekarang.
2: Pasal apa minat silat ni?
5: First saya tak tertarik pun dengan silat.
2: Lebih suka-sukan apa ini yang sonok nak dengar? Sukan apa yang lebih berminat?
5: Dulu waktu kecil saya atlet lari long distance lah.
2: Sesuai.
5: Lepas tu ayah saya kenalkan saya dengan silat. Mula-mula saya tak minat. Tapi lepas lama-lama saya dah start minat dan saya ada objektif lah dalam silat ni.
2: Sudah berapa kali mewakili Perlis, Sukma Perlis ni?
5: Baru sekali
2: ya. Dan terus menghadiahkan kilauan pingat emas untuk Perlis. Tahniah untuk Nina. Dan emas yang kedua kita perolehi menerusi Nurul Husna. Dia ni orang Nurul. Nurul. Okey. Nurul, tahniah Nurul.
6: Terima kasih.
2: Orang Bompiang kan?
5: Ya.
6: Oh,
4: dekat-dekat lah. Bawang Pian hantar Bukit Kayangan.
2: Tak jauh.
4: Tak jauh.
2: Orang Bukit Kayangan. Orang kampung pondok tumpang bangga. Orang Abi pun tumpang bangga.
4: Oh, tu nak dengar tu.
2: Orang Perlis telah lagi
4: lah kan. Telah lagi lah.
2: Tahniah lah. Jadi Nina bertemu dengan pesilat Nurul. Bertemu dengan pesilat Terengganu bagi putri kelas bebas. Apa kesukaran Nina waktu bertarung tadi ni? Tiga pusingan tu. Dekat sikit, Mike. Okey.
4: Reporter kedu, Syah. Reporter kedu.
2: Kita sebenarnya kita yang takut dengan
4: mereka
2: ni.
4: Kita yang takut tapi mereka yang terkedu ni.
2: Mereka yang terkedu.
4: Macam mana tu?
2: Bila masuk gelanggang tu rasa macam mana ni lah?
5: Mula-mula masuk tu nervous lah. Lepas tu bila start first round tu, bila dah mula buat first step, dia dah confident sikit.
2: Okay. Payah ni kalau nak tanya banyak-banyak ni. Payah lah kalau nak tanya banyak-banyak ni macam ni. Kita bersama dengan pesilat yang
4: kita kembali.
2: Yang no, adik-adik yang mula-mula yang menghadiahkan
4: yang first pingat yang menghadiahkan pingat gangsa dalam pensilat. Kita bersama dengan Rafiq. Rafiq ke Dennis nak panggil ni? Selalu nama manja orang panggil apa?
7: Manja
4: Rafiq ya. Baik Rafiq, kita nak tanyalah untuk pingat gangsa yang pertama dihadiahkan dalam acara silat bagi kontijen negeri Perlis ni, pada awal dia tu waktu dalam gelanggang tu kan, dia pasti akan mai juga rasa nervous, rasa takut. Tapi apa yang buatkan ataupun benda apa yang Rafiq buat dalam gelanggang tu untuk nak hilangkan rasa nervous tu dan terus berlawan untuk sekaligus berjaya mendapatkan pingat gangsa ni?
2: Jangan tanya banyak-banyak, jenuh dia pun duduk fikir. Boleh jalan.
7: Pertama kali memang nervous dengan takut tu memang biasa. Selalu mana-mana game pun akan jadi benda tu. Cara saya untuk nak hilangkan benda tu, selalu saya tahlil. So maksudnya macam daripada tempat penginapan sampailah sampai ke tempat venue, saya tak akan putus tahlil tu.
4: Takkan putus lah.
2: Berapa kali dah wakil? Kali pertama, kali kedua?
7: Ni kali pertama saya.
2: Kali pertama
7: wakili Sukma.
2: Maknanya kali pertama terus mewakili kali pertama Sukma kan, terus menghadirkan pingat. Kebanyakan atlet ni dia untuk penyertaan kali yang kedua.
4: Betul.
2: Kan, sekurang-kurangnya tiga kali penyertaan kan, baru menghadiahkan pingat. Ini ke kali pertama terus dapat pingat. Kira budak-budak ni memang hebat.
4: Memang hebat. Hebat. Tapi kalau Syah perasan, bagi edisi kali ni memang banyak atlet daripada Perlis yang mengejutkan kita. Yang mana kali pertama memang ramai atlet di Perlis kali pertama untuk Temasya Sukan kali ini dan menghadiahkan pingat bagi negeri Perlis untuk edisi kali ini. Ni salah seorang dia.
2: Ni yang sebelah, yang sebelah tu.
4: Yang sebelah, yang ni. Ya, lagi seorang ni, Airil. Airil no? Yo, kita panggil Airil. Baik. Airil pun salah seorang yang menghadiahkan pingat gangsa juga bagi pencak silat. Kategori berapa tu hari?
8: 55-55.
2: Dekat sikit.
4: Jadi Airil pula, macam mana Airil hilangkan? Mungkin kita nak tak tanya lah pasal stres apa semua tu kan. Kita nak tahu daripada segi latihan Airil, macam mana coach ajak dan macam mana coach terap untuk yalah nak bagi Airil ready nak lawan ni, macam mana Airil?
8: Oh, selalunya saya selalunya saya saya waktu nak mula-mula nak masuk tu, saya buat apa yang patut lah, stretching apa semua tu. Lepas tu drill-drill sikit. Lepas drill tu saya ni lah.
4: Berapa lama training tu?
8: Oh, saya training start dengan coach dah 4 tahun lah.
2: 4 tahun. Itulah hasilnya.
4: Dan ni pun kali pertama juga untuk Sukma ni.
8: Sukma ni saya kali kedua.
4: Kali kedua. Untuk kali pertama macam mana?
8: Untuk kali pertama saya
2: di Sarawak eh?
8: Ya.
2: Okay.
8: Untuk kali pertama saya dapat pingat gangsa.
4: Pingat gangsa juga. Dan gangsa untuk juga. Kali kedua pun pingat gangsa juga.
2: Apa kali lagi boleh pakai boleh?
8: Ada satu kali.
2: Satu lagi? Lepas ni boleh janji kot.
8: InsyaAllah.
2: Mas.
8: InsyaAllah. Amin. Amin.
2: Confirm eh?
8: InsyaAllah.
2: Alhamdulillah. Dan pemenang pingat emas kita yang ketiga, dia Rafiq. Nak panggil dia ke dia ni nama
4: dia apa, tu kan? Lah tu.
2: Kita panggil dia lah.
4: Dia. Siapa dia?
2: Siapa dia? Rafiq. Rafiq. Putra kelas H bertemu dengan pesilat dari Terengganu. Kami ada di gelanggang.
3: Jangan kongsi.
2: Kita tengok dia bertarung dalam penuh kesukaran.
3: Betul.
2: Dan kecederaan pada Round yang kedua. Waktu tu strategi ke nak psikologi ke, memang sakit betul-betul.
6: Oh, memang sakit ya.
2: Kalau kata sakit tu kami percaya, sebab tengok tu memang
3: terhenjut-henjut lah tu.
2: Memang teruk sangat.
3: Sampai tiga kali panggil medik
2: kan. Jalan pun doktor heret kaki.
3: Betul
2: kan. Masuk round ketiga, kami yang lagi nervous dari hampa. Ingatkan mereka nak psycho kan. Tapi rupanya memang
3: betul sakit.
2: Memang sakit betul-betul. Yang ni kaya pahlawan lah juga kan. Ini memang pahlawan lah juga. Orang mana?
6: Warau.
2: Warau tahu mana?
6: RPA Warau.
2: Oh, wah, satu geng dengan dia.
6: Satu geng.
2: Olah hampa dua-dua
3: Sparring ni.
2: Menaikkan nama orang Belahara pun.
6: RPA.
2: Lepas tu ada kedai makan banyak kan.
6: Mak saya kedai yang tu.
2: Lepas ni kita boleh pergi.
3: Boleh.
2: Lepas ni kita boleh pergi. Okey. Penyertaan Sukma untuk kali yang keberapa?
6: Untuk kali ni kali kedua.
2: Kali kedua?
6: Ya.
2: Yang lepas di Sarawak?
6: Yang dilepas di Sarawak.
2: Sarawak boleh apa?
6: Boleh pengalaman je lah. Boleh.
2: Jawapan tu yang bagus. Boleh pengalaman. Dan pengalaman tu diterjemahkan untuk Sukma kali ini yang kedua. Sepatutnya bila kali pertama saya pengalaman ni lekeh-lekeh yang coach, kena lekeh-lekeh tu gangsa
3: lah kali kedua kan.
2: Perak dia langkah tu yang boleh main.
6: Alhamdulillah.
2: Kira kemas. Okey. Nak cakap apa dekat orang RPA, dekat ayah, dekat mak kah? Ha, cakap sekarang.
6: Untuk orang RPA. Tengok ni, orang RPA boleh ya.
2: Padahal orang RPA tak lekeh.
6: Orang RPA tak lekeh.
2: RPA kakak tak lekeh.
6: RPA Rao.
2: RPA Rao. Okey, kita ambil semua orang-orang
3: RPA. Orang RPA lah, ambil RPA semua. Mewakili RPA lah ni. Kan?
2: Kira tahniah sekali lagi. Dan kita bersama dengan yang seorang lagi. Tadi dia kemas sangat.
3: Kemas macam mana tu, Syah?
2: Oh, sembang kemas di luar.
3: Oh, kita nak tengok dia kemas ke tak. Tak kemas. Dia nak jawab ni
2: kan. Dia, orang panggil dia Bob. Orang panggil dia Bob. Faris Syahmi, putera kelas bebas, bertemu dengan Pahang. Okay, Bob. Relax, Bob. Bob, relax. Kan. Jadi, Bob, tahniah kerana berjaya menghadirkan pingat emas yang keempat. Dan yang terakhir dan yang paling menarik dari Bob ni kan, pada Sukma 2024 di Sarawak, beliau memberi pingat emas yang terakhir untuk Perlis, iaitu pingat emas yang ke-12. Hari ini
3: sekali lagi
2: beliau memberi pingat emas yang ke-12
3: untuk tamasha ke-22 ni
2: untuk negeri Perlis. Dan
3: Sejarah ni. Dia
2: secara tak langsung.
3: Tuan kata sejarah mungkin berulang je.
2: Sejarah mungkin berulang lah. Tadi ni saya pi kan, dia duduk seorang-seorang.
3: Betul.
2: Seorang-seorang sengap. Lama dia duduk orang tu tau. Bagilah sikit kata-kata semangat dekat dia. Apa-apa hampa kena bagi juga kan. Betul. Dia tengok dia terjemahkan di gelanggang silat. Kira perlawanan dia ni agak kontroversi sikit. Sat-sat kena tengok VAR.
3: Sat-sat protes kan.
2: Sat-sat protes ke, ambil masa yang cukup panjang.
3: Betul.
2: Masuk-masuk dia hayun sat yang tiga round.
3: Saya pun takut tengok tadi tau.
2: Jangan dah ikutkan. Saya pun macam tu juga. Tapi apapun dah tanya sekali lagi. Penyertaan kali yang keberapa?
9: Kali yang kedua. Betul.
3: Dua-dua mah.
9: Alhamdulillah.
2: Kan? Tadi kemas sangat nak bercakap ni.
9: Saya boleh bercakap.
2: Pasal tanya dah sudah.
9: Abang tanya. Abang.
2: Bukan abang.
9: Bagi bang.
2: Bukan abang lah ni.
9: Uncle tanya. Pakcik tanya.
3: Pakcik nampak ni. Uncle.
2: Okey. Nak abang apa? Dekat orang Perlis.
3: RPA juga ke?
2: RPA kena pegang.
9: So untuk orang Perlis, saya benda tadi? Okey, okey. Sihat. Saya...
2: Tadi kemas tanya.
9: Ucapan. Okey.
2: Abang Atan ni. Ni. Ha? Mak, ayah.
10: Assalamualaikum. Rakyat Perlis dan keluarga-keluarga saya. Ha. Saya, Alhamdulillah. Ini untuk anda.
3: Itu dia.
2: Tepuk.
3: Wah, Aisyah. Sebenarnya saya nak tanya dengan Bob juga. Sebab yalah, sepatutnya game dia mula awal tadi. Kan? Lepas tu dengan ada penyampaian hadiah apa semua. Jadi, apa perasaan Bob waktu tu?
2: Momentum tu. Saya rasa lepas hilang, dia dapat pingat, dia menang. Waktu tu percaya Bob pun tengah semangat.
10: Betul.
2: Tetapi bila dia ambil dekat bawah 2 jam.
3: Nak dekat 2 jam juga tunggu tu.
2: 2 jam kan? Bob tak rasa momentum tu turun ke?
10: Betul, saya setengah jam sebelum tu saya dah warm up dah.
2: Ya.
10: Siap dah tengok
2: dah berpeluh dah.
3: Nangis pun nampak tadi.
10: Nangis taruh dia menang. Saya turun bawah.
2: Yang menangis tu kita ada.
3: Ya, ya.
2: Lagi teruk daripada yang menang. Tengok dah teriak
3: tadi. Tu lah tu.
10: Terharu. Lepas tu saya turun bawah. Dia kata rehat 10 minit. Saya ingat betul-betul 10 minit. Dia jadi 120 minit. 2 jam.
2: 2 jam eh?
10: Ya.
2: Okay.
3: Itulah. Jadi dia tak hilang momentum tu kan? Lepas tu
10: saya kena warm up balik.
3: Lepas tu warm up balik pulak.
10: Betul. Sebab saya dah sejuk dah tadi tu.
2: Dan berapa kali boleh wakil Zuma?
10: Sudah habis lah ni.
2: Lepas ni halal 7, lepas ni ada offer?
10: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey, kebangsaan pula lepas ni.
10: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
10: InsyaAllah.
2: Okey, kita dah bersama dengan tiga-tiga. Kesemua ada bukan tiga
3: kesemua.
2: Ni. Kesemua pemenang.
3: Pemenang pingat.
2: Kita bersama dengan coach pula.
3: Awak kuat dia ni. Yang melatih.
2: Tanpa coach.
3: Wirawati ni.
2: Tanpa coach. Depan ni pakai bergomel macam tu. Tak ada buah
3: lah. Ugaduh ke RPA lah. Okey lah.
2: Leke-leke. Kok Yasmin ni pak. Bukan ni pak. Jadi silakan.
3: Ya, baik coach. Puan terima kasih sebab sudi bersama dengan kami malam ni. Jadi kita nak tanyalah kan untuk kontijen pencak silat ni bagi edisi ke-22.
2: Strategi
3: dan juga persiapan coach, yang dah dilakukan.
11: Okay, first assalamualaikum lah kepada semua rakyat-rakyat Perlis. First kali strategi saya ni banyak kepada defense dan attack. So kadang tu selalunya atlet-atlet yang luar ni daripada negeri-negeri lain ni saya kaji. Ada negeri yang hanya fokus kepada defense saja. Ada yang fokus kepada attack saja. Kebanyakannya macam tu. Dan alhamdulillah kita jumpa yang kita boleh atasi dengan cara kita ambil attack dan defense. Kita combine sekali. Tu strategi yang pertama saya lah. And then yang kedua sekali, saya kuatkan diorang punya core lah. Kerana sebab diorang punya core ni paling penting lah untuk kestabilan daripada segi nak block, daripada segi nak anti jatuhan, macam tu. Tu dia antara strategi sajalah.
3: Dan strategi itu membuahkan hasil lah Syah. Yang mana kita pun boleh dapat membawa
2: sasaran pingat sebenarnya. Dalam silat ni berapa coach?
11: Okey, sebenarnya sasaran ni, ya Allah, sasarannya adalah dua saja.
2: Alhamdulillah
11: dua saja, tapi Allah bagi lebih. Saya Allahuakbar nak kata happy sangat tu. Allah bagi empat ni, ya Allah. Dua kali ganda ya Allah bagi.
2: Dan silat-silat hari bulan Perlis ni bagi pencak silat boleh jadi juara keseluruhan.
3: InsyaAllah ni.
2: Dah habis semua dah, nak?
11: Habis semua dah.
2: Jadi kita tunggu keputusan yang seterusnya lah, nak?
11: Ya, sekarang ni Perlis kedudukan yang kedua.
2: Yang kedua.
11: Sejarah
2: Melaka kan?
11: Ya, yang pertama Melaka tapi empat emas juga.
2: Empat emas juga. Tapi dia pun dapat Perak banyak pun.
11: Ya, sebab ada Perak. Kita ni lebih, sebab kita kurang sikit lah.
2: Tapi apa pun, satu kebanggaan yang cukup hebat lah.
3: Betul,
2: cukup
3: dahsyat
2: lah. Coach minta dua,
3: dapat empat.
2: Mereka bagi empat.
11: Alhamdulillah.
2: Sebab semalam kandang kita tengok empat pesilat. Secara jujur Syafiq lah, saya ni bila kata atlet-atlet kita boleh masuk akhir, confirm.
3: Betul.
2: Pingat mas. Sebab tahu dia nak lalui pusingan pertama, pusingan kedua, masuk suku akhir, masuk akhir, bila pergi ke final ni, bukan satu kerja yang cukup mudah.
3: Betul.
2: Dengan tak orang kata takwa mereka, kan? Dengan semangat juang nak mengharumkan nama negeri, hasilnya kita dapat hari ini. Kami pun, saya ni memang pure orang Perlis lah. Coach memang pure orang Perlis. Bila Mai bertugas di Sukma ni, bila kata Perlis dapat pingat, dia automatik ayat mata akan berkenang. Kan, bila buat laporan live pun ayat mata akan berkenang.
3: Saya tak mau kata lebih.
2: Kan? sampai ada orang kata, sama apa kita ni, hang ni lekeh. Hang ni cukup lekeh. Tiba-tiba hari ni bila dia ada di kawan tu ada di lokasi, kan, ada di lokasi untuk bertugas, atlet boleh dapat pingat emas dan juga lagu negeri di berkumandang. Tengok-tengok dia pun keriau sama. Kawan tu,
11: siapa yang lelaki?
2: Kawan tu.
3: Bukan, dok, mula tu kita tahan lah, tak mau tunjuk. Tengok semua bakat teriak, takkan kita nak tak mau teriak, kan? Ni punca ni. Dia punca. Lepas-lepas dia tu, sampai ke bok saya teriak tadi.
2: Dah, okey, nak tanya atlet-atlet semua ni, kan? Nak tanya atlet semua ni. Hampa feel pingat mah tu rasa macam mana, feel lagu negeri dimainkan tu rasa macam mana?
10: Siapa yang saya rasa syok lah.
2: Yang tu ya? Bila lagu hampa duk sengak kan, lagu negeri dimainkan tu
10: rasa
2: cerim lorong apa?
10: Cerim, bulu lorong cerim. Duk kat atas tu.
3: Waktu duk dalam gelanggang tak cerim?
10: Kurang sikit.
3: Ui, dia lagu Negeri Perlis dia lagi cering daripada duduk langgang-langgang.
10: Cering juga tapi kurang sikit.
2: Depan ni sengak.
3: Depan ni kan.
2: Sengak. Nina, nak tanya Nina. Nina, pencapaian tertinggi Nina macam mana Nina? Setakat mana, sejauh mana pencapaian tertinggi Nina?
3: Selain daripada Sukma ni.
5: Paling tinggi dekat Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi?
5: Ya.
2: Untuk dalam acara pertandingan apa, remaja ke?
5: Remaja, olahraga remaja.
2: Bila
3: tu?
5: Tahun 2024.
2: 2024. Selepas balik dari Sarawak ke sebelum balik balik dari Sarawak?
5: Selepas
2: balik dari Sarawak. Dapat pingat ke?
5: Dapat
2: pingat apa tu?
5: Gangsa.
3: Sempat ke training waktu tu? Balik Sarawak.
5: Saya tak main Sukma.
2: Tak main Sukma.
3: Tak main untuk Sukma 2024
5: first time
3: tu.
5: Saya.
3: Betul lah, dia first kali time. Ni kali pertama mewakili Perlis.
2: Kali pertama tu dapat pingat emas.
3: Ya.
2: Ampun, ni kira hebat lah. Nak tanya coach, strategi lepas ni macam mana coach? Sebab okay, ada yang kali yang terakhir kan, maknanya pingat tak ada lah, kan?
3: Yeah.
2: Mungkin pelatih-pelatih yang baru. Macam mana coach?
11: Okay,
2: kalau dari zero. Saya ni nak masuk. Saya tak tahu apa. Dia ambil masa berapa lama?
11: Selalunya kalau untuk ke Sukma ni, persediaan dia mesti lama. Setahun paling-paling lah. Paling-paling sepatutnya setahun. Sebab kalau kurang persediaan, tak sempat pergi Sukma pun dah sakit dah, dah injek dah.
2: Kalau kuat tapi tak ada skill, macam mana?
11: Kuat tapi tak ada skill, tak boleh.
2: Duk pergi mata kat
11: tak
2: orang
11: boleh. Tak boleh, ya.
2: Nanti tepi jadi, tak boleh.
11: Nanti jadi punching bag je. Tak sanggup saya tengok. Yang malunya coach lah.
2: tapi hari ni coach mana boleh.
11: Alhamdulillah.
2: Yang seterusnya coach.
11: Okay, strategi dia, Saya akan kekalkan dia orang punya berat. Mungkin kekalkan dan juga ada yang akan naikkan berat lah. Sebab next saya tak nak ada yang perlu turunkan berat banyak, perlu tambah berat banyak-banyak. Saya nak dia orang duduk dalam keadaan berat dia orang tu selesa, maintain. Kat situ dia orang training dalam berat dia. So saya tengok banyak negeri yang kekurangan mereka ni, diorang training, diorang game dalam keadaan diorang kena turunkan berat dulu. Nak kena lawan dengan penimbang dulu.
2: Maknanya disiplin memang.
11: Yes, betul.
2: Ni nak tanya apa ni? Coach ingat tak?
3: Ha. Macam mana?
12: Hmm. Abang, dah, Rafiq. Malam ni tak apa. Malam ni tak apa. Hampa dah pulih. Tak apa semua. Hampa habak lah betul-betul. Ha. Biar orang tahu. Orang tengok semua.
3: Ha. Air, Airi nak kata apa, Airi? Ha? Dia macam ada macam benda yang tersimpannya tu. Dia dah letak siap-siap dah. Ha. Kat mulut mic tu. Macam ada benda nak bagi tahu ni.
12: Dah kita tahu dah. Dah. Bila bok tu. Atau kata coach.
3: Coach okey ke? Ray? Ha? Garang tak?
8: Ha? Coach okey.
12: Muka memang apa ni? Muka memang. Dia dah kata muka. Memang muka memang mana. Tapi garang tu. Ha, orang pun tahu. Dalam garang-garang coach. Hasilnya hari ni. 4 pingat emas, 1
3: pingat gangsa.
12: 2 pingat gangsa yang dihasilkan melalui acara pencak silat ini. Lah ni kan, tepuk tangan kat diri sendiri. Dekat coach, dekat pengurus. Pengurus dia ada tanya, saya tak tayang kot no. Tapi kalau tak tanpa pengurus yang nak urus sampah sana sini, sana sini apa semua kan. Kalau nak buat protes lah apa semua, kira berat lah juga. Berat tugas coach lah. Ha, kan? Ha, tengok pengurus pun bawa ampa mai sini apa itu semua. Kira alhamdulillah. Kejayaan telah kita capai. Masing-masing pegang pingat, angkat tunjuk depan kamera.
3: Oh, itu dia. Saya tak ada apa nak tunjuk ni. Saya tak ada apa nak tunjuk.
12: Tak ada. Kita nak ada apa. Ada yang ni lah.
3: Baik, tapi kita nak tanya sikit lagi Syah.
12: Apa dia? Coach pun tak ada.
3: Coach pun tak ada. Coach, ni kita nak tanya lagi dua orang ni. Airil dengan Rafiq ni kan. Macam Airil ini kali kedua, Rafiq pun kali ke pertama. Airil kali kedua. Lo ni umur berapa ni?
8: Airil umur
3: 19. Jadi apa perancangan?
12: Penyataan seterusnya yang terakhir lah.
3: Seterusnya jadi yang terakhir lah kan. Betul tak?
12: Ada sekali lagi. Dia ada sekali lagi.
3: Ada sekali lagi untuk di Kelantan.
12: Di Kelantan.
3: Jadi apa persiapan yang mungkin coach dah bagi tahu ni Airil lepas habis je Selangor ni, hang kena fokus buat ni. Ada tak pesanan coach?
8: Ada.
3: Dia nak suruh buat apa tu? Aku macam takut pula tadi macam ada benda nak bagi tahu.
12: Waktu mula hangpa mai kami takut dengan hangpa nak tanya soalan. takut depa jeli tama bob ni duduk sebelah aku ni.
3: jadi apa plan Airil lah untuk kita kata Sukma Kelantan ni nanti.
8: Plan Airil rasa macam nak naik kelas.
3: Nak naik kelas.
12: Yang nak makan banyak sikit lah. Nak naik kelas ke coach yang tetapkan?
8: Ha. Orang saya yang nak naik kelas, saya bagi tahu coach dulu lah.
12: Okey. Coach setuju ah. Ya, saya setuju. Setuju?
11: Betul.
12: Alhamdulillah kan.
11: Sebab dia nak kena turunkan berat tu. Nak datang ke sini tu, dia kena turunkan berat. Okay. Tapi tak ada masalah dia. Kalau Airil, berat dia okey. Dia kena turun sikit je. Boleh makan and then maintain je. Kalau Airil, alhamdulillah okey.
12: Apa tak rasa satu tekanan ataupun seksaan kah? Nak makan yang ni tak boleh, nak makan yang ni tak boleh apa semua. Apa?
10: Mula-mula tekanan lah. Saya pun kena, antara yang kena turunkan berat.
3: Hai, betul-betul saya, turun berat lah, orang seronok.
10: Oi, tak seronok, tak boleh makan. Kadang-kadang training 3 sesi sehari. Tapi makan sekali sehari je. So tenaga tu nak.
12: Okay coach, kata-kata akhir dari coach.
11: Okay, kata-kata akhir lah. Untuk rakyat Perlis lah. First kali, terima kasih lah kerana banyak mendoakan lah untuk tim Perlis. Terima kasih sangat-sangat. And then sokongan daripada kawan-kawan daripada negeri Perlis dan kawan-kawan dan ibu ayah atlet-atlet semua ni sangat-sangat membantu. Sebab saya tengok mak ayah diorang ni sangat bersungguh-sungguh.
12: Mak ayah siapa main? Bagi siapa? Boleh katakan ni
11: Omai.
12: Boleh kata semua lah.
11: Semua
12: tu dia bagi semangat lebih.
11: Betul.
12: Dia bagi semangat lebih.
11: Betul.
12: Dan dia kalau Syed berlawan saja, dia keletihan tu tak sangat.
3: Betul.
12: Tapi bila lawan dengan adrenalin yang keluar sekali, aura yang keluar sekali, yang tu yang paling meletihkan. Betul tak coach?
11: Betul.
12: Kalau takat stamina ni tak heran. Takkan nak bergulat tu tak heran lah.
11: Dah biasa dah.
12: Tapi bila dia main aura adrenalin tu, dia campur sekali. Dia punya letih tu tak boleh bawa bincang. Tengok bok tadi main pusingan ketiga dekat dah habis, tak sanggah dah, betul aku ya. Tak sanggah dah. Dah buah kami lagi hilang apa.
11: Tapi tapi Bob, Bob tak ada masalah dia. Dia nampak macam letih. Tapi kalau kalau masa latihan, kalau speed 400 meter, mulut dia dah mulut macam tu dah. Dia dah macam tu dah.
3: Tak coach.
11: Habis set, dua set lagi Bob. Maintain. Speed timing dia cantik.
3: Alhamdulillah. Siapa, siapa yang paling, siapa paling buah antara dia pun?
11: Yang paling buah saya.
3: Paling buah.
11: Ah, ni, ni, ni, ni.
3: Oh, yang lain.
12: Kita duk kata grup belakang.
3: Oh, ingat grup belakang.
12: Oh, oh
3: yang, yang depan.
11: Paling onak,
12: paling
11: onak
12: lah kata.
11: Paling onak, paling onak, paling manja. Paling
3: kira yang game belakang ni pun takut.
11: Menguji kesabaran
3: takut
11: nak
3: kena.
12: Nina macam mana Nina?
11: Takut
12: Nina
11: baik je.
12: Okey, saya. Kita dah dah ke penghujungnya.
3: Baik, sebelum kita ya, baik, kita pun nak kongsikan kedudukan pingat yang mana sekarang ni pun Perlis dah melonjak ke tangga yang ke-8 dengan pemutaran pingat sebanyak 25 pingat, terbahagi kepada 12 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 9 pingat gangsa. Dan pastinya tuan rumah Selangor masih lagi mendahului dengan jumlah pungutan sebanyak 86 pingat, diikuti dengan Terengganu di tempat yang kedua 74 pingat dan juga Johor di tempat yang ketiga dengan 66 pingat. Dan pastinya berbaki lebih kurang 5 hari lagi, kita harapkan banyak lagi pungutan pingat yang dapat dihadiahkan oleh atlet-atlet Perlis lah dalam acara yang dipertandingkan, Syah.
12: Dan esok beberapa lagi acara dan atlet-atlet Perlis akan turun ke gelanggang dalam beberapa lagi acara. Dan keputusan bagi acara-acara yang berlangsung esok akan kita maklumkan pada pukul 3 petang nanti, 3 petang besok, dan rangkuman keseluruhan keputusan pada pukul 10 malam.
3: Baik Syah, sebelum kita nak mengakhiri itu,
12: kita nak ucap terima kasih dulu.
3: Terima kasih banyak-banyak
12: kepada coach, kepada sama-sama pengurus pasukan kita, atlet-atlet kita yang main sikit pengurus
3: tunjuk muka sikit pengurus.
12: Oh, nak tengok juga kan.
3: Cikgu, cikgu kita.
12: Cikgu. Duduk sebelah saya.
3: Tapi sebelum tu kita nak tanyalah coach, macam mana harapan pengurus. Cikgu, macam mana apa harapan dan juga yang nak disampaikan buat rakyat Perlis sini kik coach. Cikgu.
12: Dia dia duduk lari tadi tau.
3: Jadi boleh sampaikan.
13: Untuk rakyat Perlis, terima kasih untuk doa-doa daripada rakan-rakan sahabat silat semua di negeri Perlis dan tentu yang juga daripada negeri lain. Dan saya harapkan kita ada pelapis-pelapis lain yang akan muncul. Mungkin tak lama lagi, insyaAllah bersaing dengan abang-abang lepas ni, kakak lepas ni. Jadi hopefully terus sokong atlet Perlis, terutamanya pencak silat lah, insyaAllah.
12: Bukan apa cikgu, saya ni dengan sukuman ni dah lama. Ini pencapaian paling besar dan paling hebat.
13: Terima kasih. Terima kasih.
12: Alhamdulillah. Untuk atlet silat.
13: Ya, betul.
12: Terima kasih juga.
13: Terima kasih kembali.
12: Atas mengurus depa ni dengan baik. kan. Ya. Ni pengurus ada janji apa-apa tak?
3: Kut bau.
13: Makan mana?
3: Bau lepas tu.
13: Isu ada lagi. Isu ada lagi. Itu apa tu? Dia pegang pukul.
12: Pernah. Bentar-bentar lah. Dah tak kena diet dah.
3: Cik day, cik day.
13: Semua heavy duty. Heavy duty ni semua. Yang ni lebih.
3: Jadi lebih.
12: Dah bukan nak kata dekat jurulatih, dekat coach kan. Bila habis hari ni, dia punya kepala otak tu lapang, tak ada apa dah.
13: Betul. Sebab dia isi perut tu.
12: Terima kasih.
3: Terima kasih buat Encik Muhammad Fansuri bin Ahmad lah, sebab sudi bersama juga malam ni
12: untuk akad apa ni, silat
3: pencak silat.
12: Jadi terima kasih rakan penolong jurutera di Perlis di MCR, Kak Rara dan juga Ayi, juga rakan kita Hazrin, dan juga rakan penolong jurutera kita di mini studio kita ni, Kushairi Jamaluddin, ataupun KJ. Apa nampak muka dia macam siapa?
3: Cuba teka macam siapa?
12: Azizu. Ya, kita saja ada apa kata Haji tu Hasni Awang. Ya, jadi Syed macam biasa.
3: Baik Syah, apapun sebelum tu kita nak katakanlah kan. Walaupun selalu kita dok dengar Syah, Perlis ni negeri kecil, ada lah power
12: kan. Jangan ada buat main.
3: Tapi hari ni nampak ada Wira dan Wirawati kita berjaya membuktikan walaupun negeri kecil tapi dapat memberikan yang terbaik dan pastinya membawa balik pingat-pingat untuk negeri Perlis dalam Temasya Sukan edisi ke-22. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi esok sekitar jam 9.45 minit pagi bagi laporan harian bersempena dengan Temasya Sukan Malaysia edisi ke-22. Kita jumpa lagi esok. Rentak kita, aksi kita.
2: Rempuh sampai podium. Kembali ke studio bersama dengan DJ Bella. Silakan.
1: Terima kasih rakan tugas yang berada di Selangor sempena dengan Temasya Sukma ke-22 untuk laporan harian bersama tetamu-tetamu istimewa yang bersama di ruangan Facebook Live Perlis FM. Terima kasih kepada anda juga yang ikuti kami di mana jua anda berada. Tak puas ke? Ha, kan bersama dengan tetamu-tetamu

0: jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Yang memilih aku adalah dirimu.
4: Hei, bukan macam tu.
3: Pelis as seperti punggung rindukan bulan. Pelis FM.
4: Wow, berbunga-bunga.
5: Dalam hati ini penuh bunga-bunga hiasan.
3: Pelis FM.
4: Bagaikan kaca tempas ke batu.
3: Pelis FM. Hadinya keluarga kerana kasih dan sayang. Pelis FM.
4: Inilah Pelis FM.
1: Suasi denganku.
6: Tingkap masuk pintu, keluar tingkap.
3: Pelis FM.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat anda di mana juanda berada. Bertemankan Bella di sini, ruangan cerita orang pelik, 6 sehingga 12 tengah malam. Masuk dah kita jam yang terakhir, jam yang ke-6. Jam yang ke-6 ni kita akan layan sama-sama di ruangan Layan Sendu. Lagu-lagu jiwang untuk anda tau, tanpa henti. Inilah slot istimewa peminat-peminat lagu jiwang. Tak kisahlah yang baru, yang lama, janji jiwang. Kan? Jom kita nak layan sama-sama di ruangan Layan Sendu, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

hanya setakat ini sahaja untuk anda dari Perlis FM serasi dengan Gul sehingga 12:30 malam. Apapun, Bella nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Kawalan Pusat MCR hari ini bertemankan Ayi Fakri Hakim dan juga Zaharah Ismail. Terima kasih juga kepada anda semua yang sudi dengarkan Perlis FM, juga rakan setugas kita dari pemancar, stesen pemancar Padang Pau. Untuk anda, teruskan kesetiaan di mana jua anda berada. Perlis FM akan bersiaran semula pada esok pagi jam 6 pagi. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: pilihan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan National FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam National Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook National FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di National FM, sentiasa.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Wah! Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?

0: Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM geng burung hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Mas Mira, Raj Zazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

dia sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih, semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ. Terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita kini anda berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Klik di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026 dan dah boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan, mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan, saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah, ada yang berdengkur kuat ni mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar kesorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain daripada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan anda sementara tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang kita kini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4:17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: nun pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini din dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedihati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Izzy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas. Okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Datuk Sudirman dengan Nabila Hati dah terpikat, dah 44 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan, cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ini memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ni kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ni. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga Gigi, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang-kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan prinsip dia tadi. Nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel yang... Dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang. Ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nida Ul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dia boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saha Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.3 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.12 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.25 tengah hari. Asar 4.36 minit petang. Maghrib 7.33 minit malam. Setiap Isya 8.44 minit malam. Terus kita mendengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

يسألونك

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan kita sentiasa bersama dengan Al-Quran untuk kita sentiasa mendapat kebaikan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian Al-Quran dan tafsir kita, dan insya-Allah kita akan sambung ayat 158 hingga ayat 160 Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 158 surah Al-Baqarah, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Allah kata sesungguhnya Safa dan Marwah daripada syiar lambang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan Safa dan Marwah, iaitu bukit Safa dan bukit Marwah yang bersebelahan dengan Masjidil Haram, yang mana tempatnya sekarang ni dijadikan sebagai tempat untuk sa'i. Kan sa'i dari Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa dua kali. Kan 7 pusingan semua sekali. Min sya'airillah, Allah kata daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar ni maksud lambang. Kan lambang ni apa maksud dia? Syiar ni contoh macam kita kata pi satu tempat, nak tahu orang kawasan situ ada Islam atau tak, tengok oh ada masjid. Ah, maksud masjid itu syiar orang Islam. Jadi kita kata Masjidil Haram, Safa dan Marwah, kita kata syiar ataupun lambang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan sebut faman hajjal baita aw i'tamara. Tuhan kata siapa-siapa yang hajjal baita, pergi buat haji. Haji ni maksudnya pergi ziarah Baitullahil Haram dengan buat haji itu dengan rukun, dengan syarat-syarat dia, aw i'tamara ataupun buat umrah. Haji dengan rukun haji lah. Kalau umrah dengan rukun umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tiadalah menjadi salah untuk dia bersa'i, iaitu berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Apa maksudnya? Di antara kedua di situ ialah antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita kata umrah, umrah dia ada lima lah rukun dia. Niat ihram, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, lepas tu bercukur ataupun bergunting, dan yang kelima adalah tertib. Itu kita kata rukun umrah lah. Jadi antara rukun ni ialah sa'i antara Safa dan Marwah. Begitu juga haji yang ada enam rukun dia. Niat ihram haji, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Jadi dalam dua rukun haji dan rukun umrah ni, ada sa'i, yang mana sa'i ni Tuhan kata, yattawafa bihima, iaitu berjalan berulang alik antara Safa dan Marwah. Kemudian, faman tatawwa'a khairan, fa inna Allaha syakirun alim. Allah kata sesiapa yang secara sukarela mengerjakan kebaikan. Maksudnya tatawwu' ni buat tambahan daripada benda yang wajib. Yang hak wajib kita kata contoh macam solat lah, solat lima waktu. Lain pada solat lima waktu tu solat sunat lah. Jadi dia panggil tatawwu'. Kalau buat sedekah, sedekah wajib zakat. Lain tu dia panggil sedekah sunat. Puasa wajib bila Ramadan. Kalau puasa selain Ramadan, dia panggil puasa tatawuk. Jadi Allah kata, siapa yang buat tatawuk, dia buat hak lebih daripada perkara wajib ni, khaira, perkara kebaikan, fa inna Allaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Allah maha mengetahui. Ayat 159, Allah berfirman, inna allazina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turun apa? Minal bayinat, daripada keterangan-keterangan agama, wal huda, dan petunjuk hidayah. Wal huda ni kita kata petunjuk hidayah ni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah lah. Sama juga seperti keterangan agama tu, Al-Bayinat tu, Al-Quran dan Sunnah jugalah. Min ba'dima bayyanahu linnasi fil kitab. Sesudah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab suci, yakni kitab Al-Quran, ula'ika il'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga dilaknat oleh sekalian makhluk. Apa makna ayat ni sedang pendengar sekalian? Ayat ni nak menyatakan kepada kita tentang orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan.
Maksudnya kadang-kadang orang kita ni dia belajar, dia tahu hukum dia, tapi dia tak cerita hukum dia. Contoh kita kata hukum ni wajib, orang tanya ni apa hukum dia, dia tak menjawab. Ha kan, dia sembunyikan. Ataupun benda tu wajib, dia pihak bank kata tahu tak wajib, tak wajib, dah eh. Benda ni dia kata benda haram, patut dia cerita benda tu haram. Memang had itulah hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itulah hukum yang ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada wahyu sama ada Al-Quran dan sunnah, setelah Allah terang dalam Al-Kitab, iaitu merujuk pada Al-Quran, orang yang macam ni Allah kata, ula'ika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Bukan setakat dilaknat oleh Allah, itu pun dah cukup besar dah. وَيَلْعَنُهُمُ الْلَعِنُونَ. Dan semua pelaknat-pelaknat di dunia ni akan melaknat mereka sebab mereka menyembunyikan kebenaran. Allahu Akbar. وَلَعِيَزُبِلَّهُ. Mudah-mudahan ilmu yang kita ada, sidang pendengar sekalian, kita kena kongsi. Sebab bab-bab agama ni bukan kerja ustaz-ustaz sahaja, kerja-kerja ustazah sahaja sebenarnya. Dia kerja semua manusia. Umat Islam utamanya yang kita belajar ilmu, kitalah kena balik kongsi dekat rumah. Kita nak kena kongsi hukum hakam ni dengan kawan-kawan kita. Sebab kita kata ini sebahagian daripada peranan kita. Kalau tak, kita termasuk sebagaimana yang Allah ancam dalam ayat ni. Bagaimana Allah melaknat orang yang tahu tetapi dia simpan ilmu dia. Ayat 160 Allah kata, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا. Melainkan, apa maksud melainkan? Maksud yang tidak dilaknat. الَّذِينَ تَابُوا, mereka yang bertaubat. وَأَصْلَحُوا, mereka yang melakukan kebaikan. Islah, islah ni maksudnya mereka memperbaikilah hak kesilapan yang sebelum ni. وَبَيَّنُوا, dan mereka menerangkan kebenaran tu. Maksudnya tiga golongan ni. Yang pertama dia bertaubat, dia tak mudah simpan, dia sembunyikan ilmu. Yang kedua, wa aslahu, dia kena perbaiki hak sebelum-sebelum ni. Wa bayanu, dia kena cerita kebenaran. Qulil haq walau kana mura, kena cerita kebenaran walau benda tu pahit. Fa ulaika atubu alaihim, Allah kata, mereka itulah yang aku ampunkan, yang aku terima taubat. Wa ana tawwabur rahim, Tuhan kata, dan aku maha penerima taubat dan aku lagi maha penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Plesia FM, serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dah pagi ni ya. Hari Khamis, 20 Ogos 2026. 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya? InsyaAllah kita doakanlah agar anda semua diberikan kesihatan lebih baik ya, dipermudahkan segala urusan anda insyaAllah. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah SWT beri kita peluang dan ruanglah untuk bersama-sama lagi lah di atas muka bumi Allah yang seketika ni kan. Jadi kita buat yang terbaik lah di atas muka bumi Allah ni insyaAllah. Sama-sama kita doakan kesejahteraan, kemakmuran negara kita Malaysia menuju ke 31 Ogos 2026 insyaAllah. Alright geng, pagi ni jom dekat sini teman anda terbang-terbang di udara ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Pagi ni bersama dengan Khairul dan juga Saha di Kompleks Biaran Tengku Syed Putra ni langsung dan juga kawan-kawan saya lah yang tugas di sesen pemancar perempau. Ada semua yang mendengarkan 102.9 MHz Plesia FM, serasi dengan ku ya.

9. Alright gang, hampir ke pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasalah eh. Kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Police FM, okay? Yang memandu, tenang-tenang gang, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, alright?

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terdekat dia, selain daripada Atik Song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmud. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekal hari itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
7: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani.
8: Jika ada cara, kau akan kujaga.
7: Iman Troy.
9: Sinar mentari memancar, terkena pipiku.
7: Zain Lakal.
10: Tak bagi, tapi tak pergi. Apa guna semua janji.
7: Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
11: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
12: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
13: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
14: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
15: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

0: serasi denganku. Police FM.
1: Serasi denganku, 102.9 MHz Police FM ya. Kawan-kawan yang baru je bersama dengan saya, terima kasih geng. Terus dengarkan Police FM serasi denganku awal pagi ni. Saya nak kongsikan dululah berkenaan dengan laporan keadaan cuaca ini ada boleh tengok tahu melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ataupun anda download My Cuaca lah, percuma je geng. Kalau tengok hari ni 20 Ogos 2026. Bila sebut hari bulan tu, berasa cepat tu. Dah bulan Ogos dah geng, tak sangka. Cepat je masa berlalu dah. Kalau kita kalut dengan kerja kita, kita lagi rasa cepat masa tu berlalu. Kan? Jadi kalau ada tugasan yang perlu anda selesaikan, selesaikan dengan kadar segeralah. Jangan duk tunggu-tunggu pasal masa ni dia mai satnya sat saja. Okey, kalau tengok ramalan keadaan cuaca, pagi ni hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam tiada hujan. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah, itu keadaan cuaca sekitar lagi pagi hari ni. Okey, ramalan je lah, anda boleh tengok dekat Map Malaysia ataupun download My Cuaca lebih mudah. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan juga dengan anda apa yang dibuatkan dalam e-akhbar pagi ni lah, akhbar-akhbar harian ni. Cek baca secara online sambil anda dalam perjalanan ke tempat kerja ke, tengah dalam balik ke rumah ke, ataupun tengah lag-lag kat rumah yang baru balik kerja sebagainya. Sambil-sambil sarapan tu, dengarkan Police FM. Okey, tunggu tahu 102.9 MHz ya.

Okey, orang yang manis-manis kita lah. Oh, pelik lah kan. Apa lagi macam-macam. Hak manis tu, hak manis-manis. Kita sebut manis tu kita lah. Itu dia, cara-cara dia. Amin, terima kasih Amin. Lagu ni terbaru lah sikit-sikit dengan anda. Joget Orang Perlis yang dijanjikan oleh Amir. Dah tahu siapa Amir. Nanti saya kongsikan dengan anda. Okey, saya dah kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni lah. Dan mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan Tourism Malaysia. Adakan promosi di India untuk kekalkan pertumbuhan. Ini di Hyderabad. Tourism Malaysia mempertingkatkan usaha mempromosi lah di seluruh India. Ini bagi mengekalkan pertumbuhan kukuh ketibaan pelawat dari negara Asia Selatan itu yang direkodkan tahun lepas. Misi jualan ini merangkumi 47 ahli yang terdiri daripada agensi pelancongan, pengusaha hotel, syarikat penerbangan serta yang sedang berusaha lah dengan pegiat industri pelancongan di negara berkenaan lah. Ini untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong India. Misi berkenaan berada di New Delhi pada Rabu lepas mengadakan Jerayawara. Ini di Chennai pada 13 Ogos dan Mumbai pada 17 Ogos. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Abirul Rizal Abdul Rahim berkata, India kekal sebagai antara sumber pasaran paling penting pesat berkembang bagi Malaysia. Biarpun berdepan dengan situasi geopolitik semasa lah yang menjejaskan perjalanan global. Dan menerusi misi jualan ini, kami berhasratlah mengukuhkan perkongsian kesian perniagaan menjana peluang komersial baru, menggalakkan rakan industri kami ini untuk membangunkan pakej pelancongan yang lebih menarik serta kompetitif dan bersesuaian untuk pasaran India. Ini yang dimuatkan dalam akhbar berita harian lah. Okey, Perdana Menteri Anwar ziarah mohon nasihat doa tiga tokoh ulama dunia Islam. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa menziarahi tiga tokoh ulama terkenal lah seluruh dunia Islam yang sedang berada di Malaysia. Mereka ialah tokoh ulama hadis Mesir Al-Fadil Al-Alamah Al-Muhadid Syekh Dr. Mustafa Al-Nadwi Al-Hassani, Syekh Qura Dunia Al-Fadil Al-Alamah Al-Mukri, Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Masarawi dan penjaga utama bagi wakaf masjid dan makam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Syekh Maulana Al-Said Afifuddin Al-Jalani. Ini menerusi antara di Facebook, Anwar berkata kesempatan itu beliau gunakanlah untuk bertanya khabar, memohon nasihat dan doa serta merakamkan penghargaan atas kesudian mereka hadir berkongsi ilmu dan hikmah di samping menyemarakkan syiar Islam di tanah air. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini celah kehidupan lah, jadual harian Kata dia, saya berkesempatan singgah di Nashrul Quran untuk menziarahi tiga tokoh ulama besar dunia Islam yang sedang berada di Malaysia. Ini dimuatkan dalam akhbar juga Metro. Okey, ini berkenaan dengan tujuh kawasan catat IPU tidak sihat. Tujuh kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat lah. Ini akibat jerbu rentas sempadan setakat jam 4 petang semalam. Menurut data portal sistem pengelusan indeks pencemaran udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 165, Seri Aman 161, Kuching 160, Muka 154, Semarahan 135, Bintulu 130 dan Sibu 129 lah. 55 kawasan di negeri itu merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 6 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik bawah 50. Okey, untuk bacaan IPU sifar hingga 50 ni menunjukkan kualiti udara baik. Kalau 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 itu berbahaya. Itu antaranya lah yang sempat saya kongsikan. Kejap lagi saya kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Alright, stay tuned Plays FM serasi dengan Cool.

Masing-masing lah Dato' M. Nasir, 7.39 minit pagi. Lagi berita dibuatkan ini berkenaan dengan harga petrol diesel tanpa subsidi naik mulai 20 Ogos. Ini dia Shalom. Harga runcit produk petroleum tanpa subsidi meningkat bagi tempoh 20 Ogos hingga 26 Ogos 2026 seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. MOF dalam memaklumkanlah harga runcit RON 97 meningkat sebanyak 10 sen seliter, RON 95 tanpa subsidi meningkat 15 sen seliter, diesel tanpa subsidi 20 sen seliter. Ketidakstabilan geopolitik dunia yang berlarutanlah terus meningkatkan risiko terhadap harga dan juga bekalan minyak mentah dunia. Selepas 172 hari konflik antara Amerika Syarikat, Israel, Iran, kekangan trafik di Selat Hormuz, ini memberi kesanlah kepada bekalan minyak mentah dunia. Dan setakat ini Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian konflik tersebutlah. Ini dibuatkan dalam iakhbar pagi ini. Ini undang-undang baru ganti AUKUS, laras aspek pentadbiran dan juga pengurusan. Undang-undang baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan juga College University AUKUS 1971 tidak akan merangkumi aspek mengongkong, menyekat pelajar serta mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusikannya. Perdana Menteri menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu rangka undang-undang baru, ini untuk menyelaraskan aspek pentadbiran dan juga pengurusan bagi universiti dan college universiti. Namun, aspek-aspek yang membabitkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang terbabitlah. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang ini membabitkan polis dan sebagainya adalah terpakai, kata dia. Perdana Menteri ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden di Kongres Nasional Keadilan 2026 di Melaka baru-baru ini mengumumkan kerajaannya akan memansuhkan Akta Universiti dan College University 1971, ini Akta 30. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, Perlis rancang teroka peluang kerjasama dengan Brunei, Bangkok. Kerajaan negeri Perlis yang merancang meneroka peluang kerjasama dengan Brunei dan Bangkok bagi memperkukuh sektor pelancongan sempadan serta menarik pelaburan khususnya dalam pembangunan hotel bertaraf 5 bintang di negeri ini. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata, rancangan itu antara usaha kerajaan negeri mengenal pasti peluang baru dalam usaha melonjakkan ekonomi Perlis. Pembangunan kemudahan penginapan bertaraf tinggi penting bagi menyokong sasaran kerajaan negeri ini menarik pelancong ke negeri ini yang dijangka meningkat pada masa hadapan. Kita memang menyasarkan dan sedang mencari pelabur untuk membangunkan hotel bertaraf 5 bintang. Selain Kuala Perlis, Kanga, kawasan Padang Besar juga berpotensilah dibangunkan sebagai destinasi hotel bertaraf tinggi. Menyentuh mengenai litar pemotoran, Abu Bakar berkata pembangunan litar berhampiran kawasan sempadan tersebut juga berpotensi menjadi tarikan pelancong sukan kepada pengunjung dari Thailand dan negara lain. Pada 12 Jun lepas, Kerajaan Negeri Perlis merancang pembinaan litar pemotoran di kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA. Ini melibatkan lokasi seluas 13.35 hektar dan Abu Bakar berkata ia melibatkan kerjasamalah Menteri Besar Incorporated MBI Perlis dengan sebuah syarikat swasta, insyaAllah. Ini dimuatkan jugalah dalam akhbar pagi ni. Okay, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara.

Berita luar negara, ini Iraq minta pertimbangan khas Iran berhubung ekspor minyak melalui Selat Hormuz. Dibuatkan dalam berita harian di Iraq, ya, meminta Iran pada Rabu supaya memberikan pertimbangan khas kepada negara itu berhubung ekspor minyak melalui Selat Hormuz. Ini ketika Speaker Parlimen Iran, ya, Muhammad Bakir Kalibat mengadakan rundingan peringkat tinggi di Baghdad. Ini lapor anda dulu, agensi, ya, memetik agensi berita Iran Iraq lah. Dalam pertemuan dengan Kalibaf, Speaker Parlimen, ya, Iraq, Muhammad Al-Halbusi, ini membangkitkan isu berkenaan meminta Iraq, ya, diberikan pertimbangan khas berkaitan ekspor minyak melalui laluan perairan strategik itu. Beliau turut menggesa pengiktirafan jawatankuasa persahabatan parlimen serta mengukuhkan diplomasi antara kedua-dua badan perundingan negara. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, situasi semakin buruk di tebing barat cetus kebimbangan PBB. Ada berita bergambar, anda boleh tengok dekat Metro. Ini di New York, seorang jurucakap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pada Selasa, ya, menyatakan kebimbangan mendalam terhadap penderitaan rakyat Palestin yang semakin parah di tebing barat lah, susulan peningkatan aktiviti Kementerian Ketenteraan Israel. Kegiatan penerokaan Israel, lapor Xinhua. Saya boleh memberitahu anda bahawa kami amat bimbang dengan kemerosotan berterusan, ya, keadaan keselamatan ini dan juga kemanusiaan bagi rakyat Palestin di tebing barat yang diduduki. Durajik berkata peningkatan keganasan, ya, perluasan penempatan peneroka, sekatan pergerakan dan akses yang ketat terhadap rakyat Palestin serta peluang ekonomi semakin terhad kini menjadi perkara biasa di tebing barat. Dan menurut pejabat PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan, ya, OCHA, tentera Israel pada Isnin mengarahkan kira-kira 10 keluarga Palestin di kawasan kejiranan Jabal Al-Nash di Tulkram, utara tebing barat, meninggalkan kediaman mereka selama 7 jam. Ini yang berlaku di tebing barat lah, cetus kebimbangan, ya. Okey, dan satu lagi berita, jurulatih pengsan. Ini dua isteri bergaduh tarik rambut di highlight umum. Di Kahira, jurulatih bola kebangsaan pasukan Mesir, Hossam Hassan, ya, dilaporkan pengsan selepas dua isterinya bergaduh di hala umum lah. Kekecohan tercetus apabila isteri pertama, Hawaida Al-Gharbawi, dan madunya Dina Mustafa dan Dana Adam, ya, ini terlibat dalam pertengkaran sebelum keadaan bertukar tegang lah apabila kedua-dua saling menarik rambut ni di sebuah kafe hotel mewah di Porto Marina. Beberapa ahli keluarga rakan cuba meleraikan mereka sebelum pengawal keselamatan tiba di lokasi lah. Jadi pengurus skuad Parosh tersebut didakwa menceraikan isteri pertamanya, Hawaida. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Anda boleh baca lah, ada berita bergambar juga kat sana.

0: Okey, kita nak kongsi teruslah berita sukan ni. Ini berkenaan dengan misi Sukan Olimpik Los Angeles 2028 ya. Azizul Hasni tunggu keputusan KBS dan juga MSN. Ini jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Awang masih menanti keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi Sukan Negara MSN berhubung keperluan himatnya dalam meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. LA28 Bapak Azizul Hasni berkata keputusan itu perlu dibuat segeralah bagi membolehkannya merancang hal itu selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain membuat persiapan rapilah menghadapi kejohanan dunia di Shanghai yang menjadi antara platform penting dalam proses kelayakan Olimpik. Ini penting ni, dimuatkan dalam akhbar Sinar, boleh baca. Ya, ini berkenaan dengan Sabrina hampir pecah rekod 16 tahun. Ini Nur Sabrina Najwa hampir mencipta magis ya, apabila nyaris memecahkan rekod kejohanan berusia 16 tahun sebelum mengesahkan pingat emas acara lompat tinggi wanita Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Stadium Universiti Putra Malaysia. Atlet berusia 19 tahun itu cuba mencabar rekod Sukma milik Nurliana Kamarudin ya, 1.75 meter dilakar pada 2010 dengan menaik kan palang ke paras 1.76 meter. Bagaimanapun, tiga percubaannya gagal melepasi ketinggian berkenaan, namun aksinya tetap mendapat sorakan penonton lah selepas melakar catatan peribadi terbaik 1.72. Ini dalam Metro, boleh baca. Harimau Malaya terus kemarau di Piala ASEAN. Ini hasrat skuad Harimau Malaya mara ke final Piala ASEAN buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun berkecai selepas dikecewakan juara bertahanlah Vietnam 0-4 secara agregat. Ini selepas tumbang 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kebangkitan yang mara ke final Piala ASEAN buat kali keempat berturut-turut selepas menyingkirkan Singapura 4-3 secara agregat lah. Aksi babak pertama lebih tertumpu kepada perjuangan penjaga gol negara Azri Ghani yang mendadah beberapa percubaan berbahayalah Vietnam yang hadir dengan misi yang terus melebarkan kelebihan 2 gol yang dimiliki. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Berita sukalah banyak lagi sebenarnya berita yang dimuatkan. Saya kongsikan sebahagialah. Anda boleh baca secara online, mudah sahaja. Taja akhbar apa yang anda rasa bersesuaian dengan anda. Secara online percuma, boleh baca kat sana lah. Nanti sebahagiannya akan saya kongsikan lah dari semasa ke semasa, insyaAllah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz Prisa FM yang baru je join saya. Terima kasih juga kepada anda yang baru je masuk tempat kerja tu. Selamat bekerja. Macam biasa, 8 pagi berita Prisa FM akan ke udara. Kemudian kita kembali semula ke Prisa FM. Tunggu tau, serasi dengan ku ya.
1: Okay.